0: sah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas.
6: Kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah, saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
8: triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita antara ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara yang terkena bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan, meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal, karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan, mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya, ini enggak.
14: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
22: Laporan khusus.
2: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
3: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
2: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
3: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
24: During the meeting, we adopted important documents, including.
25: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
24: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
3: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
26: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang yang saat ini sedang beraktivitas. Selamat hari Sabtu ya. Akhir pekan ini apa saja kegiatan Anda pagi hari ini? Apakah sudah mulai produktif atau lagi bersantai aja gitu ya? Apapun yang Anda kerjakan, kami akan terus temani Anda. Saya Diah Laras akan terus hadir dalam Malang pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi di jalan sekarang juga, apa kabar? Yang saat ini sedang beraktivitas, hati-hati ya. Yang lagi berkendara, untuk Anda ini sekarang lagi di mana nih? Apakah udah mulai mau jalan-jalan atau hari ini kebetulan lanjut kerja? Semangat ya. Kalaupun di weekend seperti ini tetap harus melakukan aktivitas begitu. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini sedang ada di jalan, hati-hati ya menyetir, untuk patuh dengan rambu-rambu, kemudian juga menghargai para pengendara yang lainnya. Jadi bisa bergantian begitu untuk gak salip-salipan gitu ya. Apa kabar juga yang saat ini tengah audio streaming nih menggunakan aplikasi RRI Digital? Kalau yang belum download, Anda bisa download melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, atau juga bisa melalui www.rri.co.id. Yang ada di Blitar, yang ada di Probolinggo, Pasuruan, juga apa kabar? Selamat pagi. Oh iya, di Probolinggo Anda juga bisa mendengarkan kami di 88,3 FM begitu ya. Terima kasih terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang dalam Malang pagi ini.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, masih dalam Malang pagi ini. Kita bentar lagi nih, biasanya udah masuk ya, hampir masuk di bulan Agustus karena ini udah di akhir Juli pendengar. Nah, dari pemerintah Kota Malang kembali menegaskan terkait dengan adanya larangan penggunaan sound horrek ya untuk kegiatan masyarakat, karena larangan ini pun juga akan diberlakukan menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nanti di bulan Agustus pendengar. Dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan bahwa kebijakan ini terkait penggunaan sound horrek masih sama dengan tahun sebelumnya, jadi tidak memperbolehkan penggunaan sound horrek untuk kegiatan masyarakat yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga gitu ya. Jadi penegasan ini disampaikan terkait dengan adanya penggunaan sound horrek dalam sebuah kegiatan di wilayah Tunggul Wulung pendengar. Jadi menurutnya pemerintah Kota Malang ini sudah melakukan komunikasi dengan jajaran kewilayahan untuk memastikan aturan ini dipatuhi pendengar. Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan camat, lurah dan juga panitia kegiatan yang bersangkutan terkait soal penggunaan sound horrek ya dalam kegiatan masyarakat ini. Jadi untuk soundnya sendiri itu diharapkan bisa dikendalikan dan tidak berlebihan pendengar. Nah, setelah dilakukan koordinasi, penggunaan sound horrek dalam kegiatan ini kemudian dikurangi. Meski demikian, masih ada penggunaan sound dalam kegiatan masyarakat. Namun pemerintah Kota Malang juga tetap meminta supaya masyarakat ini bisa menaati ketentuan yang sudah ditetapkan, karena kegiatan hiburan ataupun perayaan di lingkungan masyarakat ini sebenarnya tetap bisa dilaksanakan gitu ya, dengan memperhatikan batas kewajaran. Nah, larangan penggunaan sound horrek juga menjadi perhatian Pemkot Malang menjelang momentum perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, karena biasanya masuk di bulan Agustus pendengar, banyak kegiatan masyarakat ini mulai digelar ya, di tingkat kelurahan sampai di lingkungan pemukiman gitu ya, tingkat RW gitu. Nah, untuk memastikan aturan mengenai penggunaan sound horrek ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan tertentu, tapi juga akan diterapkan di berbagai kegiatan masyarakat yang digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan perayaan 17 Agustus. Jadi aturannya akan diberlakukan seperti itu ya. Jadi Pemkot Malang juga tentu saja berharap supaya masyarakat ini bisa paham kebijakan tersebut dan tetap menggelar kegiatan perayaan kemerdekaan dengan memperhatikan ketertiban lingkungan. Nah, koordinasi antara pemerintah wilayah dan panitia kegiatan juga akan terus dilakukan pendengar untuk mencegah munculnya persoalan karena penggunaan sound dengan volume berlebihan. Jadi untuk perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Malang, harapannya tetap bisa berlangsung meriah namun tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar begitu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Bangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional, karena generasi yang kuat lahir dari

0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih dalam Malang pagi ini pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita ada dalam dialog Malang Menyapa ya hari ini, membahas tentang makan bergizi gratis dari SPPG menuju generasi emas 2045. Kita kedatangan dua narasumber kami dari Kota Batu ya, khususnya spesifiknya di Temas ya, di untuk Anda yang warga Batu ini mungkin di wilayahnya sempat juga menikmati MBG yang dihadirkan oleh rekan-rekan dari SPPG Kota Batu di Temas begitu. Kali ini kita akan berbincang seperti apa sih prosesnya begitu ya, mulai dari pemilihan bahan gitu kan, kemudian juga prosesnya seperti apa, dan juga karena kan kalau ngomongin makanan bergizi tentu semuanya juga harus dilakukan dengan maksimal begitu ya, tidak hanya dari bahan makanannya saja tapi proses panjang yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat, hingga makanan bergizi ini sampai diterima oleh anak-anak sekolah dan juga masuk di ini ya, posyandu juga gitu, untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan juga anak balita. Nah, telah hadir di studio Pro 1 RRI Malang pagi hari ini ada Kepala SPPG Kota Batu di Temas ya, Batu Temas, ada Mas Elmiko Duta Amordias SE, atau Mas Miko panggilan akrabnya ya. Selamat pagi Mas Miko.
1: Selamat pagi Mbak Laras.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah,
0: saya ya. Kemudian tidak sendiri Mas Miko, ditemani oleh ahli gizi dari SPPG Kota Batu, dari Batu Temas juga ada Mbak Shelly Faradina STP. Mbak Shelly, assalamualaikum, selamat pagi. Kabar baik ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Pro 1 dari Batu ya. Berangkat jam berapa?
1: Berangkat jam 7 tadi ya.
0: Jam 7 ya. Yeah. Oke. Okay. Kayak di luar kota aja ya. Katanya berangkat jam berapa gitu. Jauh banget. Oke, okay. Kita mau ngomongin tentang apa, makanan bergizi gratis ini yang kebetulan anak saya juga udah sekolah, jadi bisa merasakan bagaimanakah menu makanan bergizi itu nyampe ke mereka, supaya di tengah-tengah mereka belajar juga mereka bisa mendapatkan makanan yang bergizi untuk mendukung ya proses belajar mengajar selama di sekolah gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran ya, gimana sih, karena kan kalau teknis kita kan kalau sebagai masyarakat taunya udah nyampe aja gitu kan ke anak-anak, apa mungkin kalau di posyandu ibu menyusui, ibu hamil, balita, tanpa tahu kita prosesnya itu panjang gitu ya. Tadi dispil gitu kayak dari hulu ke hilir gambarannya seperti apa. Mungkin disampaikan dulu kali ya, gimana sih peran dari SPPG sendiri ini untuk mempersiapkan makan bergizi gratis?
1: Siap, terima kasih Mbak Laras atas kesempatannya diundang di Pro 1 Malang mewakili teman SPPG. SPPG kita masuk, kami akan terima kasih kepada Pro 1. Jadi bahwasanya MBG ini lahir untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Selain itu juga meningkatkan gizi, juga ingin meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga yang tadi Mbak Laras jelaskan terkait hulu ke hilir itu emang benar, karena bahwasanya MBG ini bukan hanya membahas terkait produksinya aja, bukan hanya membahas terkait teknik distribusinya saja, tetapi mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian penyiapan bahan baku, kemudian pengolahannya bagaimana sesuai SOP, menjaga kualitas dan higienitasnya bagaimana, sampai pengiriman itu bagaimana, dan di sekolah juga itu bagaimana, mulai dari cara pengantaran, kemudian penerimaan di sekolah, apakah di sekolah ini juga ditempatkan di tempat yang bersih, tidak terpapar matahari, kemudian juga apakah di sekolah ini enggak menunggu lama-lama mengkonsumsinya, karena batasnya 8 jam setelah masak ya Mbak Sari ya. Sehingga bahwasanya program MBG ini bukan hanya dilihatnya dari SPPG saja, tetapi sampai di sekolah maupun di posyandu itu bagaimana. Kalau di SPPG Temas sendiri sesuai instruksi dari BGN, bahwasanya kami menggandeng beberapa UMKM, kemudian BUMDES, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, dan juga beberapa supplier lainnya yang di sekitaran Kelurahan Temas untuk menyuplai bahan baku grade A, karena sesuai instruksi dari pimpinan pusat juga bahwasanya supplier penggunaan bahan baku itu diambil dari sekitar dapur, sehingga tujuan yang tadi saya jelaskan bukan hanya meningkatkan gizi generasi penerus bangsa, tetapi perekonomian di sekitar dapur, perekonomian di daerah juga bisa maju dan berkembang.
0: Oke, apalagi kalau batu juga kan banyak ya, hasil pertanian, buah gitu ya, dan juga sayur-sayur. Jadi pasti bisa dipastikan gitu ya, mendapatkan bahan-bahan yang grade A. Standar dari BGN sendiri.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kalau dari SPPG sendiri, kalau dari ini kan kalau di Temas sendiri boleh dikasih tahu dong gambarannya, ini menghandle penerima manfaatnya nih kemana aja, berapa?
1: Siap. Untuk SPPG Temas, kami beroperasional mulai tanggal 26 Januari 2026, melayani 7 sekolah dan 5 posyandu. Untuk sekolah, kami melayani MAN Batu, SDN Temas 1 Batu, TK Teratai, SPS Nusa Indah 10, PAUD Cahaya Permata Abadi. Kemudian untuk posyandu, kami melayani posyandu Nusa Indah 6, Nusa Indah 7, Nusa Indah 8, Nusa Indah 9 dan Nusa Indah 10 Kelurahan Temas. Jadi meliputi 7 sekolah dan 5 posyandu dengan total penerima manfaat 2527.
0: Oke, nah sejauh ini seperti apa sih dianggapnya bahwa SPPG yang ada di satu wilayah ya, mungkin khusus di Temas juga, apakah dianggap berhasil ini, apakah diambil apa dinilainya dari jumlah makanan yang dibagikan atau ada ukuran lainnya?
1: Ya, tadi Mas Ali, monggo.
2: Mungkin dari ini sih Kak, outputnya, menu yang kami hasilkan ini menarik perhatian penerima manfaat atau bagaimana, dan tentunya juga aman, yang menjadi tujuan kami. Seperti itu.
0: Oke, bisa dikasih gambaran nggak sejauh ini dari penerima manfaat seperti apa responnya?
2: Alhamdulillah, selama sejauh 7 bulan ini kami mendapatkan respon yang positif. Untuk masalah rasa sebenarnya itu pendapat pribadi ya Kak.
0: Oke, okay, selera benar sih kalau makanan relatif ya. Oke,
2: okay. Ya,
0: tapi sejauh ini?
2: Alhamdulillah, yang kami khawatirkan kan sebenarnya di penambahan 3B karena kan lebih rentan.
0: Oh, berarti 3B ini enggak mau atau di posyandu ini enggak langsung mulai Januari?
2: Benar.
1: Karena di Batu khususnya ini beda dengan kota kabupaten, contohnya Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Karena kalau teman-teman di Kota Malang maupun Kabupaten Malang kan kalau melayani kelompok 3B atau ibu hamil, ibu mijin balita ini kan bisa langsung saat dia mulai operasional. Tetapi instruksi dari wali kota dan wakil wali kota Batu bahwasanya SPPG di kota Batu itu bisa melayani kelompok 3B bila mana mengantongi SLAS.
0: Apa itu?
1: Sertifikat Like Hygiene Sanitasi. Jadi bila mana SPPG belum mengantongi atau memiliki sertifikat SLAS, maka belum bisa melayani
2: 3B.
1: Nah, kami baru mendapatkan SLAS itu di bulan Juni awal.
0: Oke, berarti ini jalan 2 bulan ya?
1: Iya, ke bulan.
2: 2 bulan.
0: 2 bulan ya. Oke, nah kenapa yang menjadi kekhawatiran ini kalau dari Mbak Sally?
2: Mungkin kan dari kondisi penerima manfaat khususnya 3B kan masih rentan. Jauh dibandingkan dengan peserta didik. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kondisi penerima manfaat ini. Biasanya kami ini untuk balita misalkan, untuk tekstur nasi juga harus dibedakan. Kemudian dari rasa dan tampilan-tampilannya itu untuk bahannya juga kami pikirkan seperti itu. Terutama penggunaan bahan seperti kayak lada kayak gitu-gitu kan dihilangkan untuk penerima 3B seperti itu.
0: Oke, berarti ada beberapa bahan atau yang berbeda gitu ya sama yang di sekolah gitu ya. Oke, nah sejauh ini gimana nih? Kan udah jalan 2 bulan nih. Apakah kekhawatiran itu udah bisa hilang atau gimana nih?
2: Ya, alhamdulillahnya dari hari pertama sih Kak. Responnya alhamdulillah positif seperti
0: alhamdulillah.
2: Itu. Ya.
0: Okay,
2: dan beliau-beliau ini excited dengan MBG.
0: Oke. Okay, nah itu dia. Ternyata kekhawatiran itu hanya ada. Mungkin kekhawatiran itu akhirnya karena ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Dan ternyata ketika dapat respon positif, baik. Jadi makin percaya bahwa memang MBG ini dibutuhkan juga, khususnya kalau di posyandu adalah kelompok rentan tadi ya, 3B itu ya. Oke, nah Mungkin bisa dikasih gambaran juga nih, mungkin Mas Miko atau juga Mbak Sally, karena kan ahli gizi juga mikirin bahan-bahannya juga. Betul. Gitu kan, apa yang mau diolah. Dikasih gambaran kalau di hulu berarti kan para apa pemasok ya, yeah. Mungkin petani hubungannya sama UMKM juga. Betul. Ya untuk bisa mendapatkan bahan pangan yang diperoleh, mungkin bisa dikasih gambaran seperti apa sih?
1: Untuk supplier di SPG kami itu semuanya dari mitra, itu dikembalikan kepada kami selaku tim kantor, tim office-nya SPG Temas. Jadi tidak melalui mitra, tapi kami mencari supplier terbaik dan sesuai SOP yang ada di BGNRI. Jadi kami untuk sayur itu menggandeng BUMDES Raharjo Giripurno. Kemudian untuk daging, telur, kemudian buah, kemudian bahan baku kering, itu kami menggandeng UMKM-UMKM di Kelurahan Temas dan di Kota Batu. Kemudian juga beberapa kayak susu, kemudian beberapa kondimen-kondimen yang lain, karena kan kami sempat pernah melayani dalam bentuk fresh food atau menu kering, gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami juga menggandeng UMKM-UMKM kayak penjual roti. Kemudian juga kan kami di menu-menu ompres juga masih beberapa kali menggunakan menu roti. Dalam bentuk roti tawar maupun roti burger. Nah, kami juga menggandeng UMKM di Kota Batu yang mungkin yang teman-teman tahu juga kayak roti Rotterdam. Itu kami juga beberapa kali menggandeng untuk menyuplai bahan baku kami. Sehingga kami tekankan kepada supplier juga bahwasanya kami minta grade-nya semua bahan baku itu grade A.
0: Okay.
1: Grade A. Jadi walaupun harganya lebih tinggi daripada harga bahan baku yang grade B maupun grade C, tetapi kami lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, gitu. Sehingga selain itu juga kami tekankan kepada supplier, harga yang dari supplier juga tidak boleh melebihi HET pasar di Kota Batu. Karena arahan dari BGN juga, semua bahan baku yang ada di SPPG itu belanjanya tidak boleh melebihi HET yang ada di kota, kabupaten, wilayah masing-masing. Sehingga kualitas kita dapat, harga dari supplier masuk kepada kami itu juga tidak melebihi SOP yang ada. Sehingga bahan baku yang udah kami minta itu juga selama 7 bulan ini ya Pak Soli ya, itu sesuai harapan kami semua. Karena ya apa? Karena sebelum mereka melayani kami, kami taken MOU dengan supplier. Semua permintaan hak dari kami itu kami tuangkan di MOU. Kewajiban dari kami itu juga kami tuangkan di MOU. Sebaliknya, hak dari supplier maupun kewajiban dari supplier itu udah ada di MOU. Sehingga ya tadi kalau win-win solution gitu kan, enak toh Mbak. Kalau nggak ada saling ke, apa tutup-tutupan, saling curiga, itu kan malah buat kinerja satu sama lain itu nggak enak. Sehingga mulai awal dia sebelum masuk di SPPG Temas sampai saat ini itu semuanya sesuai apa yang kita inginkan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, cari supplier itu kan mungkin juga harus apa ya? Susah-susah gampang gitu ya. Kan pasti banyak juga penjual apa ya, orang UMKM bikin roti, kemudian apa kebutuhan dari SPPG gitu kan juga pasti banyak kan gitu. Nah, apa sih yang menjadi indikator gitu bahwa supplier ini deh yang dipilih, ada standar sendiri enggak atau memang sesuai dengan kesepakatan nih MOU mereka bisa enggak memenuhi permintaan kita gitu.
1: Kalau dari supplier itu emang arahan dari BGN kan minimal satu bahan baku itu harus ada lebih dari satu supplier. Sehingga apa? Menjaga harga yang ada di SPPG. Contohnya kalau di hari Senin di supplier A ini harganya lebih tinggi daripada supplier B. Nah, kita kan bisa substitusi gitu. Sehingga pertama bila mana ada bahan baku kurang itu enggak bingung, kedua juga menjaga harga. Plus kan kita juga bisa membandingin nih kualitasnya. Contohnya di kualitas supplier B itu lebih jelek daripada kualitas A. Sehingga kita bisa, oh ke hari ini kita ke supplier A dulu deh karena kualitasnya lebih bagus. Sehingga ya tadi enaknya supplier itu lebih dari satu dan tidak di monopoli itu supaya bisa membandingkan kualitas dan harga. Sehingga supply chain-nya di SPPG itu tidak mengalami hambatan atau kendala. Sehingga kalau supply chain-nya tidak mengalami kendala maupun hambatan, produksi di SPPG itu tidak mengalami kendala, mm-hmm. juga nanti sampai di penerima manfaat itu tidak terlambat dan sesuai ekspektasi mereka. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, okay. Nah sebagai ahli gizi nih, kalau dari Mbak Shelly sendiri juga ikut terlibat nggak untuk pemilihan, kayak misalnya melihat bahan baku yang datang, entah itu sayur-sayur yang mungkin cepat busuk ya, yeah. gitu. Nah gimana memastikan gitu untuk memilih bahwa apa ya bahan-bahan yang di datangkan gitu ya sama supaya itu memang masih segar, masih kondisi yang bagus sesuai dengan standar dari BGN sendiri gitu.
2: Oke, sebelum kita deal dengan supplier, kita meminta adanya sampel, Kak. Kita lihat dulu itu bagaimana. Kalau kita cocok baru kita pakai itu. Tentunya kita juga mempertimbangkan harga yang tadi gitu. Terus untuk ketika bahan datang itu kan kita tidak langsung masuk bahan itu. Jadi biasanya akuntan didampingi oleh ASLAP dan juga ahli gizi memeriksa beberapa kriteria yang ada. Jikalau memang barang itu tidak sesuai dengan kriteria kami, dilihat pertama dulu itu dari tampilan, seperti buah gitu. Kalau sedikit saja tidak memenuhi kriteria kami, maka kami mengembalikan dan harus ditukar dengan yang sesuai dengan kriteria kami, seperti itu. Kemudian juga proses pertama kan lewat di persiapan. Di persiapan tersebut kembali disortir, kayak gitu.
0: Nah berarti kalau dari mulai pemilihan bahan ini, berarti dari Mbak Shelly sendiri sudah memperhitungkan nih, oh kalau misalnya apa telur atau ayam atau ikan ini nilai gizinya sekian sekian, untuk menentukan kan biasanya satu ompreng itu nanti ada detail apa ya istilahnya, yaitu ya gizinya, proteinnya berapa gitu kan. Kalau dari Mbak Shelly sendiri berarti sejauh ini apakah sudah melakukan itu berarti dari awal atau seperti apa sih?
2: Ya, tentunya pertama kan kami membuat namanya tuh food cost. Jadi itu nanti ada berapa gizi yang kita inginkan di situ. Misalkan indikatornya kan karbohidrat, energi, protein, lemak, dan serat. Apakah itu tercukupi apa enggak dengan pagu porsi besar 10.000 dan porsi kecil 8.000 seperti itu. Nanti kita cari dulu berapa berat bersih yang kita mau. Kemudian kita kalikan dengan BDD sehingga didapatkan berat kotornya. Dan itu kita kalikan dengan harga, apakah itu memenuhi dari pagu tersebut, seperti itu. Sehingga nanti gizi yang ditampilkan di tampilan tiap hari itu memang benar-benar sesuai dengan yang kita kasihkan ke penerima manfaat.
0: Oke, nah itu dari pemilihan bahan aja udah ribet ya. Belum lagi prosesnya. Oke, ini kalau udah dari pemilihan bahan nih, proses ini kan juga penting nih. Jangan sampai bahannya bagus karena pengolahannya kurang tepat, akhirnya entah itu cepat basi atau nggak sampai ke penerima manfaat dengan kondisi misalnya apa, dengan apa cepat bau atau gimana gitu kan. Jangan sampai gitu. Nah sejauh ini prosesnya nih berarti kan melibatkan secara internal ya tim yang ada di dalam ini seperti apa?
1: Kalau di kami tadi yang dijelaskan Mbak Shelly kan bahwasannya semua itu kan saling keterkaitan ya Mbak. Nggak bisa kayak oh persiapannya bagus pengolahannya jelek ya sama aja gitu. Persiapan pengolahannya bagus pemersiannya ele-elean gitu bahasanya ya sama aja gitu. Sehingga mulai dari persiapan sampai pencucian food tray itu saling keterkaitan. Nah kalau di kami pengolahan itu disesuaikan dengan jam konsumsi di sekolah sehingga tidak sekali masak. Jadi contohnya masak awal atau bahasa kami batch 1 itu ya untuk pengiriman pagi. Kemudian batch 2 pengiriman yang agak siang. Batch 3 baru yang pengiriman siang. Karena kan di kami ini dibedakan sesuai batch ya. Karena ada pengiriman yang pagi, ada yang pengiriman siang. Sehingga ya apa, kalau masaknya itu dijadikan satu, takutnya itu yang dimakan siang udah enggak berkualitas gitu. Sehingga
0: karena tadi ada batasan waktu tadi.
1: Betul, 8 jam setelah matang. Ya, sehingga kalau dia matangnya jam 3 ya maksimal harus dikonsumsi sebelum jam 11 siang. Kalau dia matangnya jam 4 pagi ya sebelum jam 12 wajib dikonsumsi. Sehingga apa ya tadi sampai ke penerima manfaat itu ya benar-benar gitu, benar-benar berkualitas. Karena kan ya kembali lagi menggunakan uang negara, program-program prioritas pemerintah saat ini sehingga ya beban yang berat ini kalau tidak dilakukan betul-betul di SPPG kita masing-masing ya sama aja mencederai program prioritas gitu. Sehingga Ya tadi pengolahan kami udah kami sesuaikan, semua menggunakan APD, SOP-nya jalan, menjaga kualitas dan kebersihan masakan, karena ya udah masaknya tekniknya udah bagus, tapi alatnya, ruangannya kotor, ya sama aja gitu. Jadi ya tadi mulai persiapan sampai pengolahan itu kami sesuaikan dengan jam pengiriman, sehingga sampai diterima manfaat, makanan masih fresh, masih enak, sehingga gizinya tercukupi, kualitasnya juga oke.
0: Oke, okay. Gitu. Oh berarti ada batch-batchnya ya? Ini kalau batch 1 dari jam berapa ini mulai masaknya?
2: Oke, kalau batch 1 itu kan untuk pengiriman pagi ya Kak? Jadi kami start di jam 12 untuk pengolahan datang. Tapi kan harus mempersiapkan kayak bumbu dan lain-lain.
0: Jam 12 malam?
2: Iya.
0: Oke. Ini orang lagi tidur-tidurnya di dapur udah mulai masak. Oke, batch 1 jam 12 malam ini udah prepare ya.
2: Untuk mulai nyalakin kompornya itu jam setengah 1, jam 1-an gitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk batch 2 kita biasanya di jam 3.
0: Jam 3 gitu. Pagi. Ini biasanya untuk pengiriman. Sebentar, kalau pagi itu biasanya dikirimkannya kemana?
2: Di
0: batch 1 itu kemana? SD.
2: Ya,
0: SD,
1: PAUD.
2: Posyandu juga ada.
1: Posyandu beberapa.
0: Gitu. SD, PAUD. Oh iya, banyaknya anak-anak ya ini masih ya. Man tadi yang udah besar ya.
1: Iya, MAN 1500 PM kita.
0: Oh, malah banyak ya. Oke. SD, PAUD sama Posyandu ada yang pagi, kemudian yang di batch 2 ini masuk di
2: Man.
0: Sekolah ya.
2: SMA. Okay.
1: SMA.
0: Kalau yang paling siang jam berapa berarti?
2: Jam 11.
1: Jam 11.
0: Jam 11. Itu untuk batch 3.
2: Ya.
0: Oke, mulai pengolahannya di jam
2: jam 6 biasanya.
0: Jam 6 itu juga proses ulang lagi ya kayak
2: semua kondimen dari nasi, sayur,
1: lauk.
0: Oke, siap. Oh, ternyata itu kirain kayak berapa tadi 2500-an itu tadi dalam sekali masak udah langsung disup-supkan enggak ya ternyata ya. Oke, ini berarti kayak model-model kayak catering gitu ya. Mereka harus tahu strateginya supaya masakan tetap fresh ya waktu di sampai ke penerima manfaat. Nah, sejauh ini kalau di apa ya, kalau di sekolah-sekolah itu kan kadang tuh ada tuh dapat surat-surat gitu kan dari murid-murid kayak request-request mau dong makanan ini gitu. Nah, dari SPBG Temas sendiri juga mengakomodir itu nggak, keinginan-keinginan dari anak-anak sekolah gitu ya. Tapi kan dilihat juga apakah bergizi nggak tuh makanan yang di request gitu kan. Sejauh ini gimana?
2: Sejauh ini ada beberapa siswa itu yang kayak kertas itu ditaruh di ompreng yang dikembalikan ke dapur. Dan juga dari kami itu setiap harinya kami kirimkan form namanya itu uji organoleptik ke sekolah. Berupa penilaian tampilan, rasa, kenampakan, tekstur, seperti itu. Dan di situ nanti tertulis umpan baliknya. Misalkan kalau rasanya hari ini keasinan atau apa itu dituliskan di situ. Dan ada beberapa menu yang diinginkan kayak gitu di request. Tapi kan tentunya dari SPBG juga menilai apakah makanan itu aman apa enggak gitu.
0: Iya. Apa biasanya mereka mintanya?
2: Chicken katsu sih itu.
1: Chicken katsu.
0: Terus sama apa? Biasanya kayak suka yang enggak nasi gitu
2: kan. Iya, betul, kayak potato wedges kayak gitu-gitu sih.
0: Oke, okay. Diturutin enggak kayak gitu?
2: Iya,
0: diturutin. Oh, diturutin. Alhamdulillah. Jadi mereka ini, ini makanan yang aku mau nih.
1: Karena kan setiap Jumat kami buat non nasi, Mbak.
0: Gitu, jadi, memang ada jadwal sendiri.
1: Iya, setiap Jumat itu kalau karbonya itu pasti kalau nggak kentang ya roti. Gitu. Jadi kan kalau mie nggak boleh karena kan dari PGN juga ada listnya nih menu-menu yang nggak boleh. Jadi menghindari. Nah, menu-menu yang nggak boleh ini itu yang menimbulkan keracunan di kota kabupaten lain. Sehingga ditarik benang merah, langsung dianggap oh menu ini kayaknya nggak aman deh buat penerima manfaat, karena kan tekniknya di dapur masing-masing kan beda-beda nih. Plus juga nanti apakah ketahanan pangannya ini sesampai di penerima manfaat ini aman atau tidak. Sehingga ya tadi mulai dari uji organoleptik itu juga kami sasar ke penerima manfaat. Kemudian juga kami menerima setiap harinya itu request-request dari anak-anak. Ya kebanyakan ya mintanya kalau enggak chicken katsu, spaghetti, sambel gitu.
0: Yang berat-berat kan?
1: Iya.
0: Boleh enggak sih sambel?
1: Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh ya. Oke. Okay. Oke, siap. Nah, itu dia. Ternyata ada beberapa walaupun boleh request pun juga enggak dituruti. Hal-hal enggak semuanya boleh ya. Oke. Okay. Nah, nanti kita mau penasaran juga nih gimana proses penyusunan menu kali ya. Karena kan menu-menunya juga tiap hari ganti-ganti kan ya. Gitu. Nah, nanti Mbak Shelly nih kayaknya waktunya ya. Dipersilakan. Tapi nanti kita jeda dulu Mbak Shelly dan juga Mas Miko, tetap bersama kami pendengar, kita juga masih membahas tentang bagaimanakah untuk SPPG ini bisa menuju generasi emas 2045. Tetap bersama kami.
3: Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari pilihan.

0: Iya, pendengar, kita masih dalam dialog Malang Menyapa, masih juga bersama dengan teman-teman dari SPPG Kota Batu di Temas ya, khususnya untuk Mas Miko dan juga Mbak Shelly yang juga sudah hadir di Studio Pro 1 untuk membahas bagaimanakah gambaran ya, proses mulai dari pemilihan bahan baku gitu ya, kemudian juga proses memasaknya seperti apa, dan juga gimana untuk pemilihan menu. Nah, tadi kita udah bahas prosesnya seperti apa, menu-menunya. Ini kan kalau dilihat juga tiap hari pasti ganti-ganti. Enggak cuma apa misalnya menunya ayam, besok ganti lagi ikan, ada menu-menu lain lagi, dan itu masaknya sangat variatif gitu ya. Sayur-sayur gimana nih? PR juga nih buat anak-anak, enggak semuanya doyan sayur. Dengan harapan dengan adanya MBG ini mereka bisa bisa makan, oh ternyata sayur tuh enak juga nih gitu. Gimana sih untuk penyusunan menunya gitu supaya ini juga anak-anak bisa menerima menu yang dihadirkan?
1: Biasanya untuk penyusunan menu kan proses pertama itu dari saya dulu. Yang paling penting adalah kita memikirkan bahwa makanan itu aman. Dan kalau misalkan pemilihan sayur itu, kita pastikan bahwa sayur itu memiliki masa yang lama, tahan, seperti itu. Dan biasanya kan yang sering dipakai adalah wortel.
0: Iya,
1: di MBG-MBG itu.
0: Iya, betul. Wortel sama buncis ya kayaknya ya. Karena itu kenapa ketahanannya lebih lama gitu. Oh, oke, baik.
1: Dari penyusunan menu itu saya memikirkan juga terutama proteinnya, Kak. Kan kalau ayam terus itu kan pasti bosan.
0: Betul.
1: Jadi harus kita ganti-ganti kayak gitu. Setelah menu itu jadi, saya berkonsultasi sama head chef. Dari head chef kan lebih tahu tentang pengolahan dan ketahanan pangan. Jadi nanti kalau ada koreksi, saran perbaikan juga saya terima seperti itu. Nanti kita susun ulang, baru dari menu yang saya diskusikan dengan head chef tersebut, saya berikan kepada kepala SPPG, apakah itu di ACC apa enggak. Dan sebelum itu juga saya komunikasikan dengan akuntan, apakah harganya masuk ke dalam pagu apa tidak, seperti itu.
0: Oke, jadi ini semua ya, lintas divisi kayaknya ya, ahli gizi. Tapi semuanya ya, semuanya. Memang ini ya, berkomunikasi supaya bisa ada apa ya, jadi walaupun makanannya ini sudah sesuai secara gizinya, tapi juga secara apa tadi perhitungannya tadi itu juga tepat gitu ya. Terus sama ini juga, kalau misalnya di sekolah-sekolah kan tadi berarti tetap harus dihitung ininya ya, jumlah gizinya tadi ya. Jadi menu misalnya karbonya berapa, proteinnya berapa, terus apa lemak, serat, lemak dan lain-lainnya itu. Jadi pusing ya Mbak Shelly ya. Karena kan harus gimana menunya? Apa itu kan udah jalan 7 bulan tuh. Apakah menunya tiap hari ganti atau nanti ada diputar lagi nih gitu?
1: Kalau dari kami selama ini tidak memakai siklus. Karena kan
0: berarti
1: takut bosan ya penerima manfaat itu. Jadi setiap harinya itu kami memikirkan menu yang beda. Ya, ada beberapa kali pengulangan, terutama di protein nabati. Di tempe sama tahu itu beberapa kali pengulangan juga ada. Kami upayakan di tiap minggu itu harus ada menu baru. Seperti itu.
0: Berarti itu PR-nya chef atau gimana?
2: PR-nya Mbak Shelly.
1: PR saya.
0: PR-nya ini ya, banyak ya. Oke, dan gimana sejauh ini apa kendala atau bukan kendala deh bilangnya tantangan kali ya. Gimana Mbak Shelly sejauh ini?
1: Tantangannya terutama di menu sih, Kak.
0: Menu,
1: apakah menu ini itu bisa membuat penerima manfaat itu suka atau enggak kayak gitu.
0: Karena kan selain enak juga harus appetizing kan. Dilihatnya itu harus menarik, berwarna gitu kan. Dan terus gimana?
1: Terus yang kedua itu tantangannya di perhitungan sih, Kak. Apakah bahan yang saya request ke akuntan ini kurang atau enggak? Kayak gitu. Kalau kurang juga kita repot, kalau lebih juga enggak baik kan, Kak? Itu buat kan uang negara gitu. Harus kita maksimalkan kayak gitu. Itu sih.
0: Curhatannya gimana kalau dari kepala SPPG biasanya?
2: Kalau curhatannya sama kayak Mbak Shelly sih. Jadi apakah list yang ada dari Mbak Shelly ke akuntan itu sesuai dengan baku tuh, Kak? Contohnya nih, ada salah satu bahan baku yang seharusnya ada. Tapi di akuntan budgetnya nggak nutut nih Mbak Shelly, karena ya kan yang penting karbonya dan proteinnya ada dulu, tapi untuk bumbunya kan baru dipikirin. Soalnya kalau bumbunya harganya lebih tinggi ya disubstitusi dengan bumbu yang lain, sehingga yang nggak mengganti dan nggak merubah gitu. Kedua juga kan kalau bahasanya anak-anak kan kalau kita menu memberikan menu yang baru ke anak-anak ini kan cap cip cup mbak, jadi nggak bisa tentu nih. Oh menurut kita enak, menurut PM kan kita nggak tahu apakah cocok atau tidak, karena tantangannya kami di MBG ini membelajari teman-teman siswa itu dan teman-teman dan bapak dan ibu-ibu 3B ini dan teman-teman balita itu terkait makan yang bergizi, yang seimbang gitu. Ya tantangannya terutama di sayur sih mbak, karena tidak semua sayur itu bisa digunakan. Karena kita menghindari sayur yang mengandung gas. Kalau yang sayur mengandung gas ini kan bisa cepat basi ya mbak Celia.
0: Yang nggak bisa berarti apa nih? Yang
2: jamur.
0: Sawi gitu bisa nggak?
1: Bisa.
0: Oh masih bisa ya.
1: Tapi kalau di kami pakainya pakcoy.
0: Tebel gitu.
1: Kemudian kayak kol gitu kan nggak boleh ya kak? Karena tinggi gas.
2: Tinggi gas.
0: Itu aja udah banyak pertimbangan. Maksudnya sayur pun nggak

0: gitu. Gimana kalau dari SPPG PR-nya gimana sih mengedukasi ke PM, pernah terjun langsung gitu enggak?
1: Kalau di kami itu setiap hari Jumat, entah itu ahli gizi, ASLAP atau saya, itu pasti ke sekolah.
0: Okay.
1: Minta evaluasi. Jadi walaupun setiap hari dari Mbak Sally itu via Google Form itu minta evaluasi sebagai bentuk evaluasi, tetapi kami setiap minggu di hari Jumat itu pasti ke sekolah.
0: Okay.
1: Buat apa? Ya buat menanyakan apakah selama satu minggu berjalan itu ada kendala atau ada hambatan yang membuat kurang di hatinya pada memanfaat.
0: Yeah.
1: Sehingga setiap Jumat di setiap minggunya itu pasti kami ke sekolah. Buat apa? Ya buat evaluasi gitu. Tetapi kami tidak setiap hari juga itu minta dari PIC di masing-masing sekolah maupun posyandu itu mengirimkan dokumentasi untuk kami report ke atasan.
0: Okay.
1: Sehingga apa? Ya akuntabilitas di program MBG ini tetap bisa kami jaga gitu, Mbak. Jadi mulai dari penggunaan bahan baku, kemudian sampai di penerima manfaat, itu akuntabilitasnya kami jaga. Sehingga tadi kalau ada apa-apa itu kami segera kami selesaikan.
0: Okay.
1: Sehingga tidak merembet kemana-mana. Dan alhamdulillah selama 7 bulan ini dengan sistematika seperti ini, ya koordinasi kami ke sekolah maupun posyandu itu tetap terjaga. Karena ya kami enggak hanya langsung memberikan MBG aja, tapi kami juga mengawasi setiap harinya, entah itu dari via grup maupun terjun langsung ke lapangan. Gitu.
0: Okay. Ini kalau terjun ke lapangan berarti ketemu sama murid-muridnya. Yeah.
1: Betul.
0: Gimana mereka? Kan biasanya suka ini asbun gitu kan anak-anak zaman sekarang ya. Bisa dikasih gambaran enggak? Maksudnya gimana sih gitu? Kalau pengen tahu gitu, kalau anak-anak sekolah tuh kalau ditanyain jawabnya gimana?
1: Jawabannya asbun? Ya kalau enggak terima kasih Pak Prabowo. Ya. Kemudian kedua request minta sambel. Nah,
0: okay.
1: Kalau yang ketiga ya makanya enak, Kak. Lanjutkan.
0: Oke, siap. Oh, berarti ini ya. Karena kan tadi kan disampaikan juga sama Mas Miko bahwa setiap SPPG juga punya apa istilahnya ya, cara mereka sendiri untuk mengolah makanannya gitu.
1: Betul.
0: Kan. Jadi mungkin kalau di Temas ini lagi menunya emang oke-oke gitu ya, gitu kan. Karena kan di luar sana juga banyak cerita-cerita tentang sempat awal-awal kali ya di MBG keluar ya, itu kan banyak yang keracunan atau apa, tapi makin kesini kayaknya udah hampir nggak ada cerita seperti itu ya. Jadi terakhir apa sih yang mau disampaikan gitu? Karena kan kalau makanan bergizi misalnya SPPG sudah mengupayakan, tapi kan dari lingkungan terdekat seperti keluarga juga harus melakukan pembiasaan makan bergizi. Nah mungkin apa yang mau disampaikan nih?
1: Kalau dari kami mewakili, nanti Mbak Sally juga bisa mengucapkannya, tapi kalau dari saya itu Mbak Laras, bahwasanya edukasi makanan bergizi ini bukan hanya melalui SPPG saja. Bukan hanya melalui program makan bergizi gratis saja. Tetapi yang lebih mengena itu dari sektor atau keluarga yang sering setiap harinya ketemu. Kalau dari kami setiap hari memberikan MBG kan satu kali sehari, Mbak, ya, Senin sampai Jumat. Nah, di luar kami memberikan MBG kan orang tua, keluarga yang lebih intens bertemunya.
0: Betul.
1: Sehingga ya kami tetap pesan bahwasanya cara pola hidup sehat melalui makanan itu bisa dilakukan di rumah atau di rumah tangga masing-masing, di rumah masing-masing. Sehingga ya tadi karena kita menyiapkan generasi emas tahun 2045, sehingga usaha kami dari MBG juga minta tolong disupport dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar. Karena tugas menyiapkan generasi emas 2045 ini bukan hanya tugasnya BGN saja, bukan hanya tugasnya SPPG saja, tetapi tugasnya semua elemen masyarakat di Indonesia gitu. Sehingga ya apa, nanti di 2045 generasi kita generasi emas, karena usia-usia produktifnya lebih banyak daripada usia non produktif. Sehingga kalau tidak disiapkan dari sekarang juga nanti akan sia-sia gitu. Sehingga ya kami tetap dari arahan dari Pak Presiden maupun dari Kepala Badan bahwasanya program ini program unggulan, program besar, sehingga mari kita kawal bersama-sama sehingga uang negara yang digunakan ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua. Sehingga terutama dari warga Batu, warga Kota Batu maupun warga Kelurahan Temas dan teman-teman penerima manfaat Kelurahan Temas, kami juga senantiasa menanti

0: saran perbaikan sehingga kami terus memberikan yang terbaik. Karena saya bilang ke teman-teman relawan maupun teman-teman kantor di SPBK Temas, saya minta cuma 3 di SPBK Temas, aman, enak, dan berkualitas. Sehingga ya tadi, karena uang yang digunakan adalah uang kita semua, membayar pajak, salah satunya digunakan dari program ini. Kalau tidak maksimal kita lakukan di SPBK seluruh Indonesia akan sia-sia. Sehingga ya titip pesan kepada teman-teman semua, teman-teman SPBK di Batu maupun di kota kabupaten lainnya, mari kita bersama-sama kawal terus, perjuangkan terus, usahakan terus untuk bisa menyiapkan generasi emas tahun 2025.
1: Oke, siap. Ya. Mbak Shelly, monggo silakan.
2: Untuk ini aja sih Kak, MBG ini kan program unggulannya Pak Prabowo ya. Mari kita kawal supaya program ini itu bisa maju kayak gitu. Tentunya dari kami dari SPBG juga memanfaatkan ini sebagai bentuk kita itu membantu pemerintah kayak gitu. Dan tentunya makanan yang kami hasilkan ini memang benar-benar kita perhatikan dan jaga, mulai dari penerimaan barang, kemudian proses persiapan, pengolahan, pemorsian, sampai distribusi itu benar-benar kami jaga sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga yang kami harapkan dan kami tekankan bahwa setiap harinya makanan yang kami kirimkan ini aman, seperti itu. Kita melayani masyarakat seperti keluarga sendiri, jadi kita nggak mau terjadi apa-apa kepada penerima manfaat ini, seperti itu sih Kak.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya atas waktunya Mbak Shelly dan juga Mas Miko.
0: Terima kasih Mbak Laras.
1: Sukses, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi SPBG lainnya ya, gitu, yang mungkin bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat, khususnya menu-menu MBG-nya variatif ya, berarti ya, gitu. Nanti juga mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi kali ya.
0: Ditunggu calling-callingnya.
1: Siap. Terima kasih banyak, sukses selalu.
0: Siap, amin.
1: Salam juga buat teman-teman dari SPBG Temas ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, pendengar, demikian obrolan kita untuk pagi hari ini bersama dengan teman-teman dari SPBG Temas ya di Batu tentang dari SPBG menuju generasi emas 2045. Enggak gampang ya untuk mempersiapkan menu-menu dari makan bergizi gratis ini hingga sampai ke penerima manfaat, entah itu di sekolah sampai di posyandu juga gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, dengan memberikan makan bergizi gratis bisa benar-benar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dialog pagi hari ini. Terus bersama kami dalam Malang Pagi ini, saya Diah Laras akan menemani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

Laras terus temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hati-hati di mana saat ini ya, di Batu kemarin ya, diinformasikan bahwa ada pohon beringin setinggi 20 meter yang tumbang di Jalan Sarimun di Desa Beji. Pada hari Jumat sore kemarin, pendengar, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena adanya ampasan angin kencang dan juga kondisi fisik pohon yang sudah lapuk begitu. Kemudian untuk batang pohon sendiri, ini diameternya cukup besar ya, 1,5 meter roboh, pendengar, dan menimpa bentangan kabel penerangan jalan umum atau PJU. Nah, sempat mengganggu fungsi jaringan listrik jalanan, dan tentu saja ini berpotensi membahayakan para pengguna jalan di sekitar lokasi kejadian. Nah, dari Kepala BPBD Kota Batu, Suwoko, juga membenarkan peristiwa tumbangnya pohon berukuran besar ini, dan tidak ada korban jiwa ya, maupun luka-luka dalam musibah ini, pendengar. Jadi memang karena akar dan batang pohonnya ini sudah mengalami pelapukan, maka tidak mampu menahan angin, ada terpaan angin kencang begitu. Jadi untuk Anda, terutama juga yang saat ini juga tengah melintas ya di seputaran Kota Malang, Kota Batu, ataupun dimanapun Anda berada yang sedang berkendara, dimohon untuk berhati-hati, untuk terus waspada ya, terutama apabila ada pohon-pohon tua atau terlihat yang sudah lapuk begitu, untuk selalu waspada dan menghindari beraktivitas di dekat pohon-pohon yang berpotensi membahayakan, terutama pada saat terjadi angin kencang. Nah, namun kemarin juga untuk insiden tersebut, langsung ya dari tim reaksi cepat BPBD Kota Batu langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan kajian cepat. Jadi pemotongan dan pembersihan material pohon ini dilakukan bersama agen bencana provinsi, relawan, perangkat desa, dan juga warga sekitar. Nah, jadi setelah pembersihan lokasi, juga BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada jaringan kabel PJU yang terdampak. Jadi memang hati-hati ya, di cuaca seperti saat ini, angin kencang ini juga berpotensi untuk Anda, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi terus waspada untuk Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendara. Tetap pantau terus berbagai informasi yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dalam Malang Siang ini akan ada Arga Saputra yang akan temani Anda dengan berbagai program dan juga informasi yang akan dihadirkan dalam Malang Siang ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Malang Raya hari ini ya, bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk pagi hari ini bersama dengan Pak Lutfi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Mbak Lala.
2: Baik, kabar baik ya Pak Lutfi.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Pak Lutfi, monggo disampaikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar RRI di seluruh Malang dan sekitarnya. Bersama saya Ahmad Rosi, perwakilan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, dapat kami sampaikan bahwa hari ini Sabtu 24 Juli 2026 cuaca diperkirakan cerah berawan saja. Untuk potensi angin kencang atau angin yang berembus lebih kencang dari seperti hari-hari kemarin masih berpotensi terjadi untuk hari ini dan juga untuk beberapa hari ke depan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius dengan kondisi yang patut diwaspadai, kondisi yang lebih dingin terutama di malam hingga dini hari maupun pagi hari. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 67%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan bisa mencapai lebih dari 30 km per jam. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan Malang dapat kami sampaikan gelombang dapat mencapai kisaran 2 hingga 2,5 meter yang itu merupakan kategori tinggi. Demikian Mbak Lala yang dapat kami sampaikan.
2: Ya baik, ada imbauan khusus terkait dengan perkiraan cuaca hari ini Pak Lutfi?
3: Dapat kami sampaikan bahwa kewaspadaan khusus yang perlu diperhatikan oleh penikmat Malang terutama di saat jalan-jalan maupun menikmati kondisi outdoor adalah perhatikan potensi bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat peningkatan kecepatan angin yang terjadi, di mana kondisi ini seperti kemarin juga dilaporkan telah terjadi juga pohon tumbang di Batu dan sekitarnya, bahwa keselamatan itu bisa diciptakan kalau kita mawas diri dan juga hati-hati dan selalu memperhatikan kondisi bahaya di sekitar kita. Jangan lupa selalu update dan pantang terus informasi BMKG melalui kanal-kanal resmi maupun sosial media yang telah terverifikasi. Demikian Mbak Lala, selamat bertugas.
2: Terima kasih Pak Lutfi informasi, selamat kembali beraktivitas akhir pekan ini, selamat pagi. Ya, mendengar demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini, kita masuk dalam Malang Siang ini. Sesaat lagi kami hadirkan ruang inklusi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Selamat datang di program Ruang Inklusi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema mencegah diskriminasi, penuhi hak asasi disabilitas di Kota Malang. Isu ini menjadi semakin relevan di tengah komitmen kita dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang juga ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu di Kota Malang, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik melalui aspek hukum maupun kebijakan sosial. Maka dari itu, kali ini Esti Sulistia akan berbincang bersama dengan Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Titi Kristiani, selaku Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Kota Malang, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait langkah nyata dalam mencegah diskriminasi dan memastikan hak asasi disabilitas dapat terpenuhi secara inklusif. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Saya Esti Sulistia, pagi ini bersama Anda. Pagi ini saya akan ajakkan untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita dengan disabilitas yang ternyata pada prakteknya masih ada praktek-praktek diskriminasi. Oleh karena itu, maka pagi ini kami akan bincang seputar bagaimana mencegah diskriminasi untuk penuhi hak asasi disabilitas di Kota Malang. Saya akan berbincang bersama dengan narasumber kami untuk mengupas satu persatu poin-poin apa saja sebenarnya perlu untuk kita jadikan bahan refleksi gitu ya, termasuk pencapaian atau hal-hal baik apa, praktek baik yang sudah berjalan, dan apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun stakeholders untuk memastikan bahwa hak bagi saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Membahas topik ini, kami akan mengajak Anda untuk nanti juga melihat seperti apa sih sebenarnya program-program yang dimiliki oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang, karena nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber dari Dinsos. Kemudian saya juga akan ajak Anda untuk melihat seperti apa dunia akademik juga menyoroti mengenai bagaimana akses bagi para penyandang disabilitas di Kota Malang. Karena narasumber kami yang pertama ini belum lama juga melakukan riset tentang seperti apa layanan dari pemerintah daerah kepada para penyandang disabilitas di Kota Malang. Saya bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yakni Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH. Bu Indah, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sehat Bu Indah. Ya, Bu Indah, ini saya ketemu Bu Indah beberapa saat lalu ketika ada kegiatan konferensi internasional tentang hak asasi manusia yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Salah satu materi yang waktu itu dipresentasikan Bu Indah adalah tentang bagaimana peran dari pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas. Mbak Indah, seperti apa sih sebenarnya praktek layanan ya bagi disabilitas di Kota Malang itu, gambaran umumnya?
2: Jadi berdasarkan hasil kajian yang sudah kami lakukan di tahun 2023, ada beberapa hal yang kemudian bisa kami sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Di antaranya adalah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Yang pertama adalah di Kota Malang sudah ada perda tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Itu mungkin yang bisa saya informasikan pertama. Tetapi keberadaan perda tersebut karena perkembangan peraturan perundang-undangan di level undang-undang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan penyesuaian dan juga bisa saja kemudian hal-hal yang belum dimasukkan di dalam perda yang dilakukan di tahun 2014 tersebut oleh pemerintah Kota Malang untuk kemudian dilakukan perubahan lebih lanjut dengan memasukkan klausul-klausul yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
1: Ada praktek diskriminasi nggak dari apa yang Anda lihat di lapangan?
2: Kalau terkait dengan praktek diskriminasi begitu, selama kami melakukan penelitian dan juga FGD dengan beberapa rekan yang memang intens di bidang pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas, bahwa kalau kemudian kita mengatakan bahwa terjadi diskriminasi, begitu tidak ya, tidak bisa saya katakan demikian begitu. Terlalu dini kalau kemudian saya mengatakan hal seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita lihat di dalam beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Selain kemudian keberadaan perda yang ada di tahun 2014, juga ada beberapa layanan yang sudah dilakukan. Tetapi memang kalau kita bicara pelayanan dan juga pelaksanaan dari terkait dengan implementasi dan juga bentuk kesadaran publik, mungkin perlu ada program atau penguatan terhadap program inklusi, kemudian peningkatan pelatihan untuk aparatur pemerintah, terutama untuk kemudian pemenuhan penyandang disabilitas, serta kemudian mungkin perlu memperbaiki fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas. Tetapi dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada beberapa langkah yang menurut saya sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Di antaranya adalah beberapa layanan yang dilakukan oleh Dispenduk Capil, kemudian ada unit yang kemudian itu adalah salah satu unit yang didirikan pertama, juga kemudian adanya program-program terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Nanti saya sampaikan beberapa kegiatan tersebut atau beberapa program tersebut yang menurut saya itu sudah baik begitu ya untuk dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Nanti mungkin perlu peningkatan-peningkatan lebih lanjut dan juga penyajiannya di dalam rencana aksi daerah begitu.
1: Baik, jadi kita mengapresiasi pemerintah Kota Malang ternyata juga sudah melakukan beberapa hal ya, termasuk langkah tadi penyediaan program untuk layanan bagi disabilitas. Oke, tapi sebenarnya kan berulang kali selalu disampaikan bahwa negara, pemerintah daerah itu memang harus hadir untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas itu tanpa kemudian pandang bulu. Artinya semua warga negara punya hak yang sama. Tapi kalau karena Anda dari Fakultas Hukum ini sekaligus kami mohon informasi, sebenarnya apa sih dasar hukum pemenuhan hak disabilitas ini? Artinya ada kewajiban negara, pemerintah daerah, stakeholders yang harus mereka jalankan sebagai bentuk kewajiban ini.
2: Dari di latar belakang hukum, kemudian kita bicara dasar peraturan perundang-undangan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang hak disabilitas. Di antaranya adalah kemudian kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konversi hak penyandang disabilitas. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah tercantum terkait dengan pengaturan hak penyandang disabilitas serta kewajiban negara serta pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Kalau kemudian kita tarik ke Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 disebutkan bahwa ada jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Esti ya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara serta pemerintah daerah itu. Yang pasti kalau kita bicara kewajiban negara, maka negara berkewajiban untuk menyediakan regulasi, kebijakan, anggaran untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian terkait dengan kewajiban dari pemerintah daerah yang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ada beberapa implementasi kebijakan lokal, kemudian penyediaan fasilitas publik yang pastinya harus ramah penyandang disabilitas serta pelayanan sosial yang memang harus dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
1: Karena ini sudah ada peraturan undang-undangnya, artinya ketika misalnya pemerintah daerah ataupun negara tidak memenuhi kewajiban itu, maka seperti apa konsekuensinya?
2: Ya, kalau kita kemudian bicara konsekuensi, maka kalau kita kaitkan dengan peran hukum dan kebijakan, maka seharusnya hukum dan kebijakan itu namanya adalah memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini dengan kemudian memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pemenuhan terhadap hak serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan gitu.
1: Okay.
2: Misalnya, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ditetapkan bahwa hak atas aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum itu harus dipenuhi oleh negara dan juga oleh pemerintah daerah.
1: Karena Kota ya. Malang udah punya perdanya, maka ya perdanya itu harus dijalankan gitu. Tapi ada hukum yang lebih tinggi, undang-undang, maka seperti apa kemudian nanti misalnya kayak sekolah, dinas pendidikan ya, kemudian dinas sosial ataupun penyelenggara-penyelenggara layanan bagi disabilitas ini harus mematuhi itu, Bu Indah.
2: Iya. Jadi memang langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang itu terkait dengan menerbitkan peraturan daerah itu kan tidak ada.
1: Betul.
2: Meskipun perlu dilakukan perubahan ataupun penyusunan perda baru karena memang ada perubahan dasar hukum di level undang-undang, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007. Itu yang pertama. Kemudian yang pasti perlu ada anggaran khusus untuk pemenuhan serta pelaksanaan dari program terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah penyediaan terkait dengan kebutuhan peningkatan SDM, kemudian peningkatan terkait dengan kebutuhan fisik begitu ya, untuk pengembangan pembangunan di daerah yang memang menyediakan akses terhadap penyandang disabilitas. Dan yang lebih harus terkonsep lagi adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah terkait dengan aksesibilitas dan inklusi tersebut.
1: Detailnya gimana nih kalau soal menyusun ini?
2: Jadi kalau kemudian kita bicara detail terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah itu, itu di pasal 27 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kemudian sudah disebutkan bahwa untuk kemudian kewajiban pemerintah daerah dan juga kewajiban dari pemerintah yaitu wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian di ayat 2-nya diatur bahwa dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana hidup.
1: Jadi sebenarnya kalau kemudian kita melihat perkembangan yang ada di wilayah Kota Malang tadi yang Anda sampaikan, ini soal perdanya yang perlu ada perubahan ya, karena dasar hukumnya sudah berubah gitu ya, Bu Indah ya. Kemudian untuk sanksi atau mekanisme hukumnya gimana? Karena kan ini tadi kan bentuknya adalah kewajiban gitu ya untuk memenuhi. Nah ketika tidak memenuhi maka ada sanksi atau ada mekanisme hukum apa yang bisa diterapkan? Misalnya untuk mencegah atau menangani ketika misalnya ada kasus diskriminasi atau ada hak disabilitas yang tidak terpenuhi.
2: Mungkin sebelum kemudian kita masuk kepada sanksi ini, dari hasil penelitian kami dan juga hasil FGD dengan beberapa stakeholder, untuk di pemerintah Kota Malang ini ada beberapa contoh kebijakan yang sudah dijalankan. Yang pertama adalah pada tahun 2012, pemerintah Indonesia ada inisiatif yang dilakukan dengan membangun 26 pusat layanan autis di berbagai kota. Nah, termasuk di dalamnya, pusat layanan tersebut itu ada di Kota Malang dan itu merupakan yang pertama didirikan di Indonesia. Itu bentuk perhatian pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan dan perlindungan yang menurut hasil FGD yang kami dapatkan dari para pelaku dan juga para stakeholder terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang hak disabilitas. Kemudian selanjutnya, ada pusat pelayanan atau autism spectrum disorder yang di Kota Malang, ini dibawahi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kemudian juga ada program untuk menciptakan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah, tetapi memang baru ada beberapa tempat yang bisa dianggap sebagai ramah disabilitas. Nah, ini menjadi PR besar begitu ya terkait dengan penciptaan aksesibilitas tersebut. Kemudian juga pemerintah Kota Malang juga, ini yang disampaikan kepada kami pelaku akademisi pada saat SPD tersebut, bahwa pemerintah Kota Malang juga sudah melakukan pengembangan kampung wisata yang ramah disabilitas. Ini dilakukan dengan kolaborasi kelompok sadar wisata di Kota Malang. Kemudian di Dispenduk itu juga punya program Care of Disabilitas and Social Inclusion, yaitu salah satu program inovatif yang kemudian katanya diinisiasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi lansia. Kemudian selanjutnya adalah ada penyediaan informasi yang dilakukan terkait dengan penyediaan lowongan kerja melalui berbagai platform, termasuk informasi mengenai lowongan kerja bagi yang memang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan inklusif ini. Terakhir, yang diinformasikan kepada kami, adanya satuan tugas khusus, jadi terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Disnaker untuk kemudian memastikan bahwa perusahaan dan lembaga yang memberikan pekerjaan itu mematuhi regulasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang hak disabilitas.
1: Ternyata ya, programnya udah banyak dan ini di...
2: Ya, ada beberapa. Ini hasil diskusi kami dan hasil kajian kami yang kami lakukan sampai akhir tahun 2023 kemarin.
1: Oke, dan ini dijalankan oleh dinas yang berbeda kan, dari dinas sosial ada, masuk ke ranahnya dinas pendidikan ada gitu ya, termasuk juga dinas kesehatan dan dinas-dinas yang lainnya. Nah, tapi bagaimana kemudian memastikan program pemerintah ini bagi para penyandang disabilitas ini betul-betul efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka ini secara tepat ini?
2: Jadi untuk memastikan program-program pemerintah ini, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, berjalan efektif terkait dengan pemenuhan perlindungan ini, ada beberapa hal. Satu, mungkin bisa dilakukan evaluasi rutin. Evaluasi rutin ini dimaksudkan bahwa perlu dilakukan pelaksanaan penilaian untuk pencapaian serta efektivitas terhadap program yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa program pemerintah ini berjalan efektif terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah yang pasti membutuhkan keterlibatan dari rekan-rekan penyandang disabilitas tersebut, tidak hanya di dalam pelaksanaan program, tetapi juga diawali dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian tahapan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah di dalam program pelaporan dan juga transparansi, maka untuk memastikan program ini berjalan efektif, perlu ada peningkatan transparansi di dalam penggunaan anggaran serta pelaporan hasil program yang dilakukan baik itu oleh pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah pusat.
1: Ini kalau semuanya bisa berjalan secara efektif, tentu hasilnya bisa dirasakan betul gitu ya. Apalagi tadi masing-masing dinas sudah punya program yang sebenarnya membidik para penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan tersebut. Baik, ada catatan khusus tidak ini untuk Kota Malang? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Itu kan riset yang dilakukan tahun 2023 ya Mbak Indah ya, Bu Indah.
2: Iya,
1: ada rekomendasi gitu nggak yang mungkin kemudian perlu ditindaklanjuti di 2024?
2: Yang kami ketahui bahwa hasil kajian kami itu kemudian menjadi salah satu bagian dari naskah akademis yang dan juga rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan di dalam Propemperda atau program pembentukan peraturan daerah di Kota Malang. Mudah-mudahan naskah akademis dan juga rancangan peraturan daerah tersebut bisa segera kemudian masuk di dalam Propemperda di tahun 2024 dan juga bisa segera dilakukan ke tahapan berikutnya, yaitu terkait dengan pembahasan, kalau kita bicara tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, dari tahap perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, hingga sampai pada pengundangan. Mudah-mudahan bisa disegerakan, di mana di dalamnya itu memang memuat klausul-klausul yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
1: Bu Indah, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Kami tunggu terus nanti kalau misalnya ada update terbaru, karena kita juga mengawal memastikan bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas betul-betul mendapatkan hak mereka, hak terpenuhi, dan kesejahteraan mereka juga semakin baik, begitu ya. Riset yang Anda lakukan dilakukan bersama Associate Professor Dr. Muhammad Lukman Hakim juga ya, tidak hanya Bu Indah saja ya. Kegiatan yang digelar 2023 lalu.
2: Betul.
1: Baik.
2: Saya di bidang perancangan peraturan perundang-undangannya, sedangkan untuk Pak Lukman di bidang kebijakan sosialnya.
1: Klop kalau gitu. Nanti kami tunggu kalau ada informasi bagaimana hasil tindak lanjut dari apa yang Anda dan Pak Lukman lakukan. Terima kasih banyak Bu Indah. Itu tadi Dr. Indah Dwi Kurbani SIMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dari riset yang dilakukan di 2023, sebenarnya juga sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk para penyandang disabilitas ya. Nah, kita harus memastikan bahwa semuanya berjalan efektif, karena tentu dari aspek hukum tadi disampaikan juga oleh Bu Indah bahwa sudah ada perdanya, tetapi memang perlu ada perubahan karena adanya perubahan pada dasar hukum, pada undang-undangnya gitu ya. Perdanya sudah ada, tapi seperti apa implementasinya? Kita lihat tadi peningkatan SDM misalnya, perlu ada anggaran khusus yang disiapkan untuk beragam program bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Kemudian dari aspek sarana prasarana, aspek sumber daya manusianya, dan juga penyusunan rencana aksi daerah. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 27 Ayat 1 tadi ya, soal bagaimana kewajiban pemerintah daerah juga sudah tertuang di sana. Nah, bagaimana programnya Dinas Sosial P2A, P3A, P2KB, ini agak panjang disingkatannya. Saya bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Replin Jamsos, dari Dinsos P3A, P2KB, Kota Malang. Saya bersama Ibu Titi Kristiani. Bu Titi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, tadi Bu Indah mengapresiasi tentang bagaimana sebenarnya pemerintah Kota Malang itu sudah punya program-program, bahkan kita juga sudah punya perdanya, walaupun tadi salah satu rekomendasinya perlu ada perubahan karena ada dasar hukum yang berbeda sekarang. Ya, seperti betul. Apa sih Bu gambarannya? Kami yang jarang bisa main ke dinas sosial kan mungkin juga perlu gambaran seperti apa sebenarnya program yang sudah dimiliki oleh Dinas Sosial P3A, P2KB Kota Malang untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita para penyandang disabilitas, agar hak mereka terpenuhi nih, Bu Titi.
3: Berdasarkan program, atau kita ngomong SPM dulu ya, bahwa SPM bidang sosial berdasarkan Permensos, itu ada Permensos bidang sosial gitu, yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia, seperti itu. Jadi standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi itu meliputi lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis. Meskipun kami belum bisa memenuhi semuanya, kami Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang berusaha semaksimal mungkin memenuhi 5 SPM tersebut. Nah, jadi disabilitas itu berdasarkan program itu kami sudah memetakan ada permakanan, kemudian penyediaan sandang, layanan fasilitasi NIK, alat bantu, dan bimbingan sosial bagi keluarga. Itu kami sudah berusaha. Jadi untuk alat bantu, setiap tahun kami mengalokasikan alat bantu untuk penyandang disabilitas berdasarkan usulan dari masyarakat dan komunitas. Kemudian untuk penyediaan sandang, itu sementara kami yang kami sediakan itu adalah MS, karena yang lebih mudah nih. Benar kan ada istilahnya ya, yang tidak bisa bergerak itu kan setiap hari harus menggunakan MS. Meskipun kami tidak bisa memenuhi dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi setidaknya pemerintah Kota Malang hadir untuk mereka. Kemudian untuk fasilitasi NIK, kami juga memfasilitasi dengan bersurat secara resmi ke Dukcapil untuk melakukan jemput bola perekaman KTP ke masing-masing rumah penyandang disabilitas yang mereka tidak bisa mengakses perekaman KTP di kantor pemerintah. Kemudian bimbingan sosial itu dilakukan dengan beberapa kegiatan. Ada yang melalui pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas itu tadi, supaya penyandang disabilitas itu pada nantinya bisa mandiri dan berkarya. Selain pelatihan keterampilan, kami juga membantu mengakseskan disabilitas yang sudah memiliki usaha untuk mendapatkan perizinan melalui Kopindak. Dan juga kami mengakseskan ke sentra terpadu Profesor Dr. Suharto Solo untuk disabilitas ini mendapatkan bantuan kendaraan. Jadi ada beberapa penyandang disabilitas di Kota Malang yang sudah memiliki usaha itu mendapatkan kendaraan roda 3. Kalau saya sudah ada 5 orang yang mendapatkan itu di tahun 2023 dan di tahun 2024.
1: Itu lewat seleksi, nah, Bu, yang dapat bantuan itu, Bu?
3: Berdasarkan usulan, kemudian kita seleksi. Jadi yang usahanya sudah, memang sudah berjalan. Kemudian untuk penyandang disabilitas mental, kami melakukan pendampingan terhadap keluarganya. Istilahnya rumah leader. Jadi di kelurahan yang penyandang disabilitasnya cukup banyak, itu kita kumpulkan, itu kita ajak sharing, kita datangkan narasumber dari dinas kesehatan, dari SSA, kemudian dari dinas sosial provinsi.
1: Baik. Ibu, ini suaranya agak terputus-putus, Bu Titi, mohon izin.
3: Jadi untuk penyandang disabilitas mental, itu keluarganya kita bentuk kelompok-kelompok, kita berikan pendampingan, dan kita datangkan narasumber dari dinas kesehatan, kemudian RSSA, dan dari dinas sosial provinsi Jawa Timur. Jadi bagaimana memperlakukan mereka sehari-hari di rumah, bagaimana mereka juga harus minum obat secara rutin supaya mereka juga bisa diri dan berkarya itu tadi. Karena kalau penyandang disabilitas mental itu seperti orang punya penyakit TBC atau penyakit seperti jantung atau darah tinggi seperti itu. Jadi memang harus minum obat secara rutin sesuai yang diresepkan oleh dokter dan juga harus kontrol seperti itu.
1: Ini sudah kira-kira sudah semua terdata atau belum ini? Berapa banyak sih, Bu, disabilitas di Kota Malang?
3: Kalau untuk data disabilitas kami yang terdata itu memang yang kriterianya itu kurang. Jadi kita ada jumlahnya 3.227 seluruhnya di Kota Malang, mulai yang masih bayi sampai dengan yang sudah sepuh. Misalnya disabilitas itu bukan hanya disabilitas sejak lahir, tetapi misalnya yang karena stroke atau karena kecelakaan itu kan juga sudah disabilitas.
1: 3.227 itu ada kemungkinan angkanya lebih besar dari itu tidak, Bu? Artinya karena kan ini yang terdata saja.
3: Ada. Pasti ada. Dari yang keluarga mampu, datanya tidak dimasukkan ke kami.
1: Oh, karena?
3: Kalau mereka tidak menyampaikan ke petugas yang ada di lapangan, kami tidak tahu. Karena kan mereka tertutup. Mereka bersekolah sendiri, kan seperti itu. Jadi tidak mengakses bantuan ke kami. Jadi langsung bersekolah sendiri.
1: Selain dari keluarga yang mampu tadi yang tidak berbagi data, mungkin nggak misalnya dari, mohon maaf, keluarga yang tidak mampu tapi mereka menutup diri, tidak ingin kemudian datanya disampaikan kepada Dinsos ini, Bu Titi?
3: Biasanya terdata. Kalau yang tidak mampu terdata, karena misalnya mereka menutup diri, nanti lingkungan pasti akan melaporkan.
1: RT-nya
3: melaporkan, ya seperti itu. Karena kan butuh perhatian dari pemerintah seperti itu.
1: Jadi 3.227 itu dari semua usia terbagi di 5 kecamatan ya, Bu, ya?
3: Iya.
1: Kira-kira mereka kami semua ini sudah apa istilahnya? Sudah tersentuh belum oleh layanan-layanan tadi, Bu Titi?
3: layanan itu ya memang kami akui belum semuanya tersentuh. Karena begini, satu, untuk keluarga yang berlatar belakang PNS atau pensiunan, kemudian dari BUMN, BUMD, itu tidak bisa disentuh oleh bantuan apapun atau intervensi apapun. Okay. Itu secara aturan memang tidak diizinkan, meskipun keadaannya kurang. Jadi salah satu contohnya, ada laporan dari Pak Lurah Gadang bahwa ada seorang ibu yang sudah bedridden karena sakit, putranya dua-duanya disabilitas. Setelah dikunjungi, ternyata kami tidak bisa melakukan intervensi karena si ibu adalah pensiunan janda BUMD.
1: Oh, kalau gitu nggak bisa dapat bantuan karena masuk dalam kategori itu tadi ya?
3: Iya, jadi kalau dilihat dari rumahnya ya, ya mapan seperti itu. Okay. Dan setiap bulan si ibu mendapatkan pensiun. Tetapi karena ibunya bedridden dan putranya keduanya disabilitas, sebenarnya sudah dewasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa sehingga lingkungan yang memfasilitasi. Jadi gajinya si ibu tadi dikelola oleh ketua RT untuk permakanan sehari-hari keluarga tersebut.
1: Akhirnya kemudian diselesaikan dengan tadi ya, cara-cara yang lebih pendekatan kekeluargaan oleh tetangga kanan kiri, karena Dinsos nggak bisa intervensi ke sana. Oke,
3: okay.
1: Artinya aturan-aturan ini kemudian kadang jadi berlaku agak kaku juga untuk kondisi-kondisi semacam ini, Bu Titi.
3: Karena kan sebenarnya kalau untuk keluarga PNS, pensiunan, kemudian BUMN, BUMD, itu istilahnya kan sudah dijamin oleh negara, ya.
1: Betul.
3: Sampai dengan jaminan kesehatannya sudah dijamin oleh negara.
1: Itulah alasan kemudian nggak boleh dapat bantuan tadi ya?
3: Iya, karena kan yang di bawah itu masih banyak lagi.
1: Okay. Yang lebih membutuhkan istilahnya mungkin.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Tadi mengenai jaminan kesehatan ya.
1: Iya, betul-betul.
3: Okay. Jaminan kesehatan untuk penduduk Kota Malang tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena pemerintah Kota Malang menyiapkan jaminan kesehatan bagi penduduknya yang tidak mampu untuk membayar BPJS mandiri. Jadi
1: karena kita sudah
3: mereka bisa langsung mendaftar di kelurahan.
1: Selama memang terbukti betul berasal dari keluarga tidak mampu ya?
3: Ya, sebetulnya aturannya tidak harus tidak mampu. Kalau yang bersangkutan tidak malu, karena kan mereka harus minta pengantar ke RT/RW.
1: Oke, okay. Jadi tidak sekedar tidak mampu, juga tidak malu ya Bu ya?
3: Iya, iya toh. Oh. Kalau sebenarnya, kalau mampu sebenarnya loh, wong itu kan cuma 35.000 kalau nggak tidak salah. 35.000 kalau 4 orang gitu.
1: Kan tapi kalau misalnya, ya kalau misalnya memang hak mereka berhak untuk dapat kan ya nggak perlu malu lah. Tinggal lapor saja atau minta surat keterangan itu.
3: Iya, iya. Ibu, tetapi harus diingat bahwa anggaran juga terbatas. Setiap bulan Dinas Kesehatan membayarnya mencapai
1: 15M itu untuk warga Kota Malang yang masuk dalam itu ya?
3: Iya.
1: Ditanggung oleh pemerintah daerah?
3: Betul. Okay. Dan itu belum semua kabupaten kota bisa memenuhi itu.
1: Kota Malang termasuk sudah menjalankan ini sejak beberapa saat lalu. Baik, kita apresiasi juga soal ini. Nah, Bu Titi, untuk anak-anak dengan disabilitas, kayak misalnya akses pendidikan dasarnya seperti apa? Kan jumlah SLB juga terbatas, ada beberapa yang dikelola oleh swasta misalnya. Seperti di Kabupaten Malang 12 SLB, hanya satu yang dikelola oleh pemerintah. Kalau di Kota Malang gimana, Bu? Meskipun ini masuk ranahnya teman-teman di
3: untuk pendidikan akses ya, Bu? Pendidikan itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.
1: Ya.
3: Dan untuk SLB itu sekarang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, cabang Dinas Pendidikan Provinsi.
1: Oke. Okay. Jadi nggak masuk di tupoksinya
3: Dinas
1: Sosial Kota.
3: Yang kantornya ada di Jalanan Jasmoro. Yang terkait mengenai perda tadi disampaikan Bu Indah. disabilitas itu kan tidak hanya merupakan tugas dari dinas sosial, nggih. Yeah. Ini kan tugas yang harus diemban oleh beberapa UPD. Sehingga perda disabilitas yang lama karena sudah tidak sesuai lagi dengan aturan di atasnya, maka dicabut dan dilakukan penyusunan perda yang baru. Nah, sekarang masih proses. Kemarin sudah dibahas di Kemenkumham. Nah, tapi masih panjang pasti perjalanannya. Iya,
1: berarti tahapnya gimana, Bu? Sampai tahap apa sekarang itu? Kalau kita lihat tahapannya.
3: Setelah dari Kemenkumham akan setelah ada perbaikan, ya. Dan nanti dari Kemenkumham ada secara resmi kami diberi revisi. Revisi kami susun kembali, kemudian diajukan ke Biro Hukum di Surabaya melalui bagian hukum sekretariat. Yeah. Nah, setelah dari sana masih dibahas lagi kalau perda di DPRD Kota Malang.
1: Banyak yang berubah, Bu, di perda yang baru yang sedang proses ini, Bu, untuk perubahan.
3: Banyak, karena kan harus menyelesaikan dengan undang-undang disabilitas yang baru. Undang-undangnya tahun 2016.
1: Berarti yang sekarang jadi pijakan pegangannya teman-teman Dinsos ketika menjalankan program dan layanan itu masih pakai perda lama, ya, Bu, ya?
3: Memang kami masih berpijak pada perda lama, tetapi karena di kami sudah melekat SPM tadi, SPM itu tahun 2018 SPM-nya.
1: Jadi itu yang jadi pegangan dinas sosial.
3: Iya, itu yang kami jadikan pedoman. Dan Permendagri tahun 90 atau 91 mengenai nomenklatur kegiatan itu tadi. Jadi sudah disinkronkan gitu antara SPM-nya terbit dulu, kemudian Permendagri kan SPM ini PP dulu, kemudian Permensosnya diterbitkan untuk sebagai pelaksanaan PP tadi. Yeah. Nah, kemudian Permendagrinya ini sudah menyesuaikan dengan SPM kami seperti itu.
1: Siap. Bu Titi, kalau bicara soal pemenuhan hak disabilitas itu kan sangat kompleks dan sangat beragam karena jenis disabilitasnya juga berbeda. Kebutuhannya berbeda, mereka juga ada di lokasi yang juga sangat berbeda. Maka bagaimana Dinas Sosial ini di tahun 2024 memastikan jangkauannya akan lebih banyak? Lebih banyak menyentuh juga menjawab kepentingan pemenuhan hak mereka, Bu Titi.
3: Iya, jadi begini, di Dinas Sosial itu berdasarkan Permensosnya ada pilar-pilar sosial yang ditugaskan di kelurahan. Dibentuk, jadi diusulkan oleh kelurahan, kemudian di-SK-kan di dinas sosial ini. Jadi ada di masing-masing kelurahan itu namanya tenaga kesejahteraan sosial. Jumlahnya 2 orang sampai dengan 4 orang melihat jumlah penduduknya. Mereka lah yang mendata dan melakukan pendampingan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan masing-masing PPKS. Okay. PPKS itu jumlahnya ada 24, termasuk anak terlantar, lansia terlantar, kemudian penyandang disabilitas dan sebagainya. Jumlahnya 24 macam. Itu mereka yang ujung tombak tersepan berada di kelurahan tadi untuk menjaring dan melakukan assessment. Okay. Kalau ada pengaduan-pengaduan, juga melakukan pendampingan. Nah, selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga membentuk pendamping penyandang disabilitas. Ini ada 4 orang di Kota Malang.
1: 4 orang itu di seluruh Kota Malang di tiap kelurahan atau gimana? Kalau tadi kan yang petugas tadi kan di setiap kelurahan ada sekitar
3: 4. Iya, ada lagi yang pendamping 4 orang. Jadi tenaga kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan tadi berdasarkan pengaduan mereka melakukan identifikasi. Kemudian dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau dalam bentuk yang sederhana, mereka langsung melakukan pendampingan ke keluarga. Tetapi kalau sudah agak berat, menyampaikan juga ke Dinas Sosial dan ke pendamping disabilitas dari provinsi tadi. Maka kita akan turun bersama-sama untuk melakukan assessment kebutuhannya apa yang atau permasalahannya apa seperti itu.
1: Kalau disabilitas ini yang banyak dipermasalahkan, maksudnya dilaporkan, ada komplain, atau bahkan mungkin keluhan yang masuk ke Dinsos tentang apa, Bu, rata-rata, Bu?
3: Rata-rata itu untuk disabilitas yang gerahita. orang keluarganya enggan untuk merawat.
1: Solusinya untuk yang semacam ini?
3: Berdasarkan Permensos, pengasuhan itu kan pengasuhan terbaik itu berada dalam keluarga.
1: Ya.
3: Sehingga ya kita mengedukasi keluarganya tetap untuk mengasuh anak tersebut seperti itu. Dan kami juga memantau terus kemudian kami carikan kalau mereka belum mendapatkan bantuan, maka kami akseskan untuk mendapatkan bantuan.
1: Jadi ya. Dinsos punya banyak mata, punya banyak tangan, punya banyak kaki untuk memastikan penyandang disabilitas ya. Itu haknya terpenuhi. Oke, apa yang perlu ditingkatkan? Kira-kira di layanan di bidang apa ini, Bu? Supaya betul-betul hak disabilitas terpenuhi. Ini PR-nya 2024 atau tahun-tahun berikutnya ini, Bu Titi?
3: Keluarga yang benar-benar mentelantarkan anggota keluarganya yang disabilitas tadi, dan kami sudah tidak bisa mengedukasi lagi, kan ada toh yang keluarga pengkuh itu. Ya. Jadi sebenarnya yang bersangkutan ini sudah

0: konsumsi obat secara teratur, harus kontrol ke rumah sakit secara teratur. Kalau keluarganya tidak mendampingi, kan akhirnya yang bersangkutan kembali ke titik nol lagi, meresahkan lagi baik keluarga maupun lingkungan.
1: Jadi PR-nya masih banyak nih, Bu.
0: Banyak. Jadi
1: ya,
0: itu istilahnya bagi kami kan harusnya terminasi ya. Kalau sudah seperti itu kan harusnya terminasi. Tetapi sudah di stempel terminasi itu nggak bisa kembali lagi. Dalam satu tahun kita bisa terminasi 5 saja, itu sudah luar biasa.
1: Oke. Bu Titi, terima kasih banyak ini bersama dengan teman-teman di Dinsos yang tentu Anda dan kawan-kawan masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan hak dari para penyandang disabilitas terpenuhi. Kewajiban negara dan pemerintah daerah juga berjalan dengan maksimal gitu ya. Bu Titi Kristiani, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kami jadi punya gambaran seperti apa sebenarnya Dinas Sosial sudah bekerja dan juga punya beberapa hal yang akan dilakukan ke depan untuk memastikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Dan juga tadi beberapa PR ya, perbaikan-perbaikan yang perlu terus dilakukan.
2: Pendengar Pro 1 RRI Malang, baru saja kita simak bersama Ruang Inklusi. Sebagai penutup program hari ini, kita kembali diingatkan bahwasanya mencegah diskriminasi dan memenuhi hak penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Upaya yang dilakukan di Kota Malang melalui penguatan regulasi, layanan sosial, dan edukasi publik menjadi langkah penting menuju kota yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus menggerakkan hati kita semuanya untuk lebih peduli, menghargai keberagaman, dan memastikan setiap individu dapat memperoleh hak, kesempatan, dan martabat yang setara. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Ruang Inklusi berikutnya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, akan melanjutkan perjalanan Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja dalam perjalanan Malang siang ini kita buka dengan dialog ruang inklusi. Tadi Esti Sulisti hadir dengan topik mencegah diskriminasi penuhi hak disabilitas di wilayah Kota Malang. Saya akan temani Anda dengan beragam macam program pendengar yang akan hadir hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Lepas dari dinamika olahraga, musik dan informasi akan menemani Anda. Lantas, Pesona Malangan akan hadir dari pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu kita akan lanjutkan pendengar dengan 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Malang bisa request lagu-lagu Indonesia All Era favorit Anda. Itulah segenap rangkaian program yang akan kami hadirkan dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi hari Sabtu malam Minggu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Kali ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra, yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Citra menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan. Tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambin Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We'll have one national.
3: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang di Jakarta. Di pemenang dari pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan. Here comes the

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Handle the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika olahraga dari program A3 Radio Republik Indonesia. Tadi sejumlah berita utama sudah kami hadirkan untuk Anda, seperti Piala AFF 2026 yang resmi bergulir, pendengar, menempatkan Vietnam di puncak klasemen setelah mengalahkan Timor Leste 7-0. Dan pelatih Timnas Indonesia juga resmi menetapkan 26 pemain dari hasil seleksi 50 pemain untuk gelaran Piala AFF 2026. Kali ini kami hadir kembali program A1 Radio Republik Indonesia Malang dalam Malang Siang ini sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Arga Saputra.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

dalam sejarah. Tanggal 25 Juli menandai sebuah transformasi penting dalam sejarah Karibia, lahirnya persemakmuran Puerto Rico. Pada 25 Juli 1952, Puerto Rico secara resmi menjadi persemakmuran yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Konstitusi Puerto Rico kemudian mulai berlaku, memberikan otonomi yang lebih besar sambil tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerika Serikat. Status ini memberikan Puerto Rico pemerintahan sendiri dalam urusan internal, sementara Amerika Serikat menangani pertahanan dan urusan luar negeri. Hingga kini, status politik Puerto Rico masih menjadi perdebatan. Tetap menjadi persemakmuran, menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-51 atau merdeka sepenuhnya. Sejarah Puerto Rico ini mengingatkan kita bahwa identitas politik sebuah bangsa bisa sangat kompleks dan juga terus berkembang. Hari ini dalam sejarah.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang siang ini pendengar masih berlanjut hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra akan menemani Anda menikmati waktu berkualitas bersama dengan orang-orang yang Anda sayang di hari Sabtu malam minggu ini pendengar. Apa kabar yang lagi di jalan berkeliling di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com pendengar, beberapa titik di Kabupaten Malang, kemudian Kota Malang, Kota Batu ini menunjukkan kepadatan lalu lintas ya. Kita mulai dari wilayah utara pendengar, kepadatan lalu lintas itu sudah terlihat di Panglima Sudirman Singosari. Kemudian untuk Anda yang melintas ke kawasan Karangploso, di kawasan Tanjung Sari Raya, siang hari ini juga padat, hingga kawasan Kagrengan Raya pendengar. Kemudian di kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu, siang hari ini juga lagi padat arus lalu lintasnya. Kemudian kalau kita lanjut di wilayah kota Malang, yang lagi padat itu di kawasan Raden Panji Suroso, kemudian ada di wilayah Letjen S. Parman. Kemudian untuk Anda yang melintas di kawasan MT Haryono juga hati-hati ya. Kemudian titik kepadatan selanjutnya di kawasan Telogomas, pendengar, siang hari ini juga menunjukkan kepadatan lalu lintas. Dari Tunggulmas ke Telogomas juga padat, sebaliknya dari Telogomas ke Tunggulmas juga padat siang hari ini. Kemudian ada di wilayah Ikan Kakap, kepadatan lalu lintas selanjutnya ada di kawasan Jaksa Agung Suprapto. Lantas ada di Jalan Bondowoso Kota Malang, pendengar, siang ini juga kawasan Trunojoyo juga padat. Lantas di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, beralih ke titik selanjutnya, Jalan Ranu Granugrati Kota Malang juga padat. Kemudian di Ki Ageng Kripik siang hari ini juga kondisi lalu lintasnya padat. Untuk Anda yang melintas ke kawasan Muharto juga hati-hati ya. Yang paling penting pendengar, untuk Anda yang berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, tetap tertib dalam berkendara, tetap mematuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Semoga Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan saat ini pendengar, tepat pukul 11:40 waktu Indonesia Barat, waktunya kami juga mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu kami segenap kru dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kita kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti yang baru saja dinyanyikan oleh Sandika Nestor, pendengar, Sabtu Minggu itu waktunya kita jalan-jalan, waktunya kita menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang yang kita sayang, begitu ya. Apalagi momennya pas sekali di musim kemarau, kalau di wilayah Kota Malang ini cuacanya cerah, kemudian suhunya juga mendukung untuk kita beraktivitas di luar ruangan, pendengar. Selain itu, kita juga harus waspada ya, kalau musim kemarau itu ada beberapa potensi bencana yang harus kita antisipasi, pendengar. Salah satunya adalah bencana kebakaran lahan maupun bencana kebakaran pemukiman. Seperti yang terjadi pada Jumat 24 Juli kemarin, komplek warung di Jalan Maninjau Selatan, Kelurahan Sawujajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, itu membara, pendengar. Amukan si jago merah ini melahap beberapa bangunan yang tepat berada di belakang Superindo Sawujajar. Warga sekitar di digegerkan dengan kepulan asap hitam dan kobaran api sekitar pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kemarin malam. Saat itu terlihat dari dalam sebuah warung itu menyala api, mendengar, dan tidak lama semakin membesar, begitu ya. Api dengan cepat merambat hingga membakar beberapa warung makanan yang berbentuk letter L itu. Warga di sekitar yang sempat mencoba memadamkan api tidak berani mendekat karena api dengan cepat membesar. Melihat kondisi tersebut, pendengar, warga langsung melaporkannya kejadian ini ke PT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang, serta petugas yang tiba langsung melakukan pemadaman saat kobaran api masih membesar. Petugas akhirnya bisa menjinakkan amukan si jago merah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah itu petugas melakukan pembasahan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada sumber api lagi. Saat berhasil dipadamkan, pendengar, petugas kepolisian juga masih melakukan penyelidikan, begitu ya, atas penyebab kebakaran tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, tampak petugas UPT PMK Kota Malang kemarin itu sedang melakukan asesmen bersama dengan Polsek Kedungkandang, melakukan olah TKP di sisa bangunan. Jadi sekali lagi, pendengar, di tengah musim kemarau yang panjang dan juga kering hari ini, begitu ya, yang kita rasakan belakangan ini, harap untuk Anda tidak membuang putung rokok sembarangan, begitu ya, apalagi dalam keadaan menyala di tempat yang mungkin bisa dengan cepat terbakar. Atau untuk Anda yang kerap membakar sampah itu, pendengar, di musim kemarau ini hendaknya dihindari ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu, pendengar. Terutama untuk Anda yang berada di lingkungan padat penduduk, kalau ada koneksi listrik yang tidak sesuai, harap kemudian tidak terjadi korsleting, begitu, pendengar. Harap diperhatikan agar tidak terjadi korsleting. Kemudian ketika memasak dan lain sebagainya, kompor itu dipastikan padam sebelum Anda meninggalkan tempat Anda tinggal, begitu, pendengar. Semoga kita di musim kemarau ini dijauhkan dari berbagai macam potensi termasuk bencana kebakaran, baik itu lahan maupun permukiman.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 30 warga binaan permasyarakatan Rutan Bangil direhabilitasi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Rumah tahanan negara kelas 2B Bangil terus berupaya untuk bisa melakukan pembinaan terhadap seluruh narapidana ataupun warga binaan pemasyarakatan di sini, salah satunya terkait dengan rehabilitasi atau rehab mereka-mereka yang berurusan dengan narkoba, baik itu pecandu narkoba, pemakai dan bandar ataupun mereka-mereka yang tersangkut kasus narkoba di sini. Bekerjasama dengan siapa saja, saya sudah bersama dengan Bang Yanuar Rinaldi, Kepala Rutan Bangil. Assalamualaikum Bang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Emil.
3: Baik, Bang, bekerjasama dengan pihak Beknas saja untuk bisa merehab para warga binaan yang tersangkut narkoba.
4: Ya, Alhamdulillah kemarin kita hari Rabu melaksanakan MOU dengan BNNK Pasuruan, lalu juga dengan Nawasena yang ada di Lawang, lalu Plato yang di Surabaya, dan Sawahita di Sidoarjo. Dan kemarin hari Kamis kita bersama Dinas Kesehatan melaksanakan PKS juga untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
3: Pentingnya rehab ini bagaimana Pak? Apakah memang di sini ditemukan istilahnya banyaknya warga binaan yang dalam tanda kutip sakau dan sebagainya
4: begitu? Alhamdulillah kalau di Rutan Bangil untuk yang menemukan warga binaan yang sakau tidak ada. Namun tentunya saya meyakini bahwasanya tindak pidana atau pelaku kejahatan narkotika tentunya pasti ada keinginan untuk memakai barang itu kembali. Nah, itu buat mengantisipasi adanya gangguan keamanan seperti penyelundupan barang atau lemparan dari luar ke masuk ke rutan. Nah, jadi dasar itulah yang keinginan dia untuk memakai barang tersebut lah yang kita hilangkan. Itulah akhirnya kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi yang perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti itu.
3: Bang, kalau boleh tahu di sini ada berapa warga binaan yang tersangkut narkoba dan sedang direhab?
4: Di sini total warga binaan pelaku tindak pidana narkotika sekitar 320 orang dari hampir 600. Nah, jadi sekarang jadi artinya kasus narkotika itu cukup tinggi di Pasuruan. Nah, itulah yang kita minta bantuan pemangku kepentingan untuk membina, karena pembinaan itu tidak hanya dilaksanakan ataupun yang hanya oleh pihak rutan, namun seluruh masyarakat, seluruh instansi, seluruh organisasi pemerintah ataupun non pemerintah itu wajib untuk membantu kami melaksanakan kegiatan pembinaan, terutama di bagian rehabilitasi.
3: Tapi yang direhab untuk program ini berapa banyak, Pak? Untuk semuanya begitu kan?
4: Ya, untuk sekarang kita target kemarin 30 orang dulu, lalu nanti kita bertahap. Dan insya Allah ketika nanti yang bersangkutan sudah bebas, karena mungkin dia baru mengikuti kegiatan tersebut, ataupun dia pidananya singkat, ketika dia bebas, dia bisa melaksanakan rehabilitasi di tempat-tempat dekat wilayah atau domisili mereka ya. Sehingga rehabilitasi itu bisa maksimal dan tuntas seperti itu.
3: Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari Bang Yanuar Rinaldi, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu langgam gending-gending campur sari akan menemani istirahat siang Anda hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, rupakin, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda dalam Malang Siang ini pendengar. Kali ini kita berada dalam segmen Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan, serta lagu, gending, dan juga tembang campur sari akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa waktu lagi kita akan segera memasuki bulan Agustus ya, di mana peringatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu luar biasa semaraknya di lingkungan masyarakat kita. Nah, selain hari H, 17 Agustus, begitu pendengar, malam sebelum 17 Agustus, berbagai lingkup masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur itu juga kerap melakukan berbagai kegiatan ya. Ada malam tirakatan, ada barian, ada bancaan, dan berbagai macam tradisi yang lain, pendengar. Jadi malam 17 Agustus itu merupakan malam yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Di malam tersebut ada banyak tradisi yang digelar oleh warga untuk menyambut HUT Republik Indonesia tercinta. Termasuk di Provinsi Jawa Timur, pendengar, di wilayah Malang Raya juga begitu ya. Tidak heran jika malam 17 Agustus itu akan ada banyak jalan yang ditutup oleh warga, sebab biasanya warga ini menggelar tradisi seperti barian dan juga tirakatan di berbagai ruas jalan di kampung-kampungnya begitu pendengar. Tradisi malam 17 Agustus di Jawa Timur termasuk di Malang Raya mulai dari barian, tirakatan, dan menginap di tenda, pendengar. Ada tradisi-tradisi yang menarik dalam hal ini ya. Jadi kalau kita kutip situs resmi dari Kemendikbud, di Jawa Timur itu ada tradisi barian yang menyebut kata barik berasal dari bahasa Arab yaitu barokah yang artinya berkah. Ada juga yang menyebut bahwa kata barian itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti baris, pendengar. Tradisi barian itu digelar di malam 17 Agustus atau malam HUT Republik Indonesia begitu ya, hari ulang tahun RI, dan biasanya warga berkumpul di perempatan, pertigaan gang atau jalan kampung, dan warga itu duduk beralaskan tikar sambil membawa makanan. Nah, makanan yang dibawa itu biasanya berupa buah-buahan, kue hingga nasi, tergantung kesepakatan bersama, pendengar. Nah, tradisi barian itu dipadukan dengan kegiatan keagamaan dan juga seni budaya. Barian ini menjadi momen untuk mengucapkan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dilantunkan warga sebagai tanda cinta terhadap tanah air. Dan di Jawa Timur, tradisi barian lestari di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Ada juga daerah lainnya yang menggelar barian di luar momen hari kemerdekaan, pendengar. Misalnya di Kediri, ada barian menyambut Tahun Baru Islam. Nah, kemudian selain barian, pendengar, ada tradisi tirakatan begitu ya. Jika di Malang ada tradisi barian pada setiap malam 17 Agustus, warga daerah Surabaya misalnya, ini lebih akrab dengan istilah tirakatan. Biasanya mereka berkumpul di jalan lalu menggelar doa dan juga makan bersama. Bahkan kalau kita lihat dari situs resmi Wonderful Indonesia milik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tirakatan ini merupakan salah satu tradisi yang terkenal di Jawa. Tidak ada aturan baku dalam tirakatan tersebut. Namun setiap daerah itu biasanya memiliki susunan acaranya masing-masing. Misalnya membacakan sajak atau mengenang jasa pahlawan, mengheningkan cipta, doa bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama satu kampung, pendengar. Biasanya banyak warga yang juga menggelar perlombaan Agustusan lebih awal, sehingga tradisi tirakatan pada malam 17 Agustus itu juga kerap menjadi momen untuk membagikan hadiah pada para pemenang lomba Agustusan. Di Kota Pahlawan atau di Surabaya, tirakatan itu terbilang populer, pendengar. Saat malam hari kemerdekaan akan banyak jalan kampung dan juga gang-gang yang ditutup oleh warga, sebab di malam itu warga biasanya berkumpul di jalan dan mereka berdoa serta makan bersama. Selain barian yang kemudian terkenal di wilayah Malang Raya, kemudian tirakatan yang biasanya digelar oleh warga Surabaya, pendengar, ada pula tradisi di Provinsi Jawa Timur itu, yaitu tidur di tenda dalam rangka menyambut HUT dari kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Jadi selain dua tradisi tersebut, banyak hal unik lainnya yang dilakukan oleh warga Jawa Timur di malam 17 Agustus, salah satunya adalah menginap di tenda. Nah, misalnya sejak tahun 2017, pendengar, warga Dusun Daleman, Desa Japan, Kecamatan Suko, Mojokerto, itu mendirikan 45 tenda yang berjajar di jalan depan rumah mereka, dan mereka itu tidur di tenda-tenda itu, pendengar, saat malam hari kemerdekaan, begitu ya. Selain melestarikan budaya gotong royong, tradisi ini juga untuk menghilangkan budaya egois
egoisme di antara warga dan dalam kehidupan sehari-hari, warga kurang berinteraksi karena kesibukan masing-masing begitu ya. Nah, dengan Tinder di tenda ini, warga bisa ngobrol begitu ya, menghabiskan waktu bersama di saat-saat momen menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, wujud perayaan seperti itu sudah mereka lakukan sejak tahun 2017 dan patut untuk ditunggu apakah mereka akan kembali menggelar perayaan seperti itu pada malam 17 Agustus di tahun 2026 ini begitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi tradisi budaya masyarakat kita utamanya di Provinsi Jawa Timur dalam menyambut 17 Agustus pendengar Hari Kemerdekaan atau HUT RI. Tahun ini kita peringati ke-81. Nah, di antara Anda, warga Malang Raya, apa yang sudah Anda persiapkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan ini ya? Selain tadi ada barian, ada tirakatan, bahkan ada tidur di tenda. Biasanya warga Malang Raya ini sangat suportif sekali, sangat inisiatif sekali dalam memeriahkan, kemudian dalam meramaikan, dalam memperingati HUT Republik Indonesia atau 17-an begitu istilahnya. Nah, dalam Pesona Malangan kali ini, nanti juga saya akan bahas beberapa tradisi budaya dari masyarakat Malang Raya yang biasanya dilakukan dalam memperingati dan juga meramaikan 17 Agustus di tahun 2026 ini, kira-kira ada apa saja. Tetaplah bersama kami pendengar di Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sembari mendengarkan lagu-lagu campur sari favorit Anda.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya. Sedih.

kemudian ada malam tirakatan, ada pula yang sampai mendirikan tenda begitu mendengar untuk mengenang jasa pahlawan di masa lampau dalam peringatan 17 Agustus begitu mendengar. Kalau di wilayah Malang Raya, utamanya di kota Malang itu memang terkenalnya adalah barian begitu mendengar ketika hendak memperingati 17 Agustus atau pada 16 Agustus malam begitu ya. Jadi malam 17 Agustusan itu merupakan malam yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Di malam tersebut ada banyak tradisi yang digelar oleh warga untuk menyambut HUT RI tercinta pendengar. Termasuk di Jawa Timur ya, maka tidak heran di malam 17 Agustus akan banyak jalan yang misalnya ditutup oleh warga, sebab biasanya warga itu menggelar tradisi seperti barian dan juga tirakatan di jalan pendengar. Tradisi malam 17 Agustus di Jawa Timur itu mulai dari barian, kemudian tirakatan, dan tadi saya informasikan kepada Anda bahkan ada sebagian masyarakat itu yang sampai menginap di tenda begitu ya, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan pendengar. Jadi hari kemerdekaan Indonesia itu dirayakan dengan berbagai kegiatan seru dan menarik ya, dan setiap daerah di tanah air itu punya tradisi unik untuk menyambut HUT RI tersebut, termasuk di kota Malang yang punya tradisi barian. Jadi kalau kita lihat dari situs Kemendikbud, barian itu berasal dari kata barik dalam bahasa Arab yang berarti barokah ataupun berkah. Namun pendengar, ada juga yang menyebut barian itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya itu baris. Warga kota Malang tidak pernah meninggalkan tradisi barian menjelang peringatan hari kemerdekaan. Jika Anda berkunjung ke kota Malang begitu ya, pada malam 17-an atau pada tanggal 16 Agustus malam begitu pendengar, jangan heran ketika melihat warga itu kumpul-kumpul di perempatan atau di pertigaan gang dengan membawa makanan dan minuman mereka, lalu bergotong royong di masing-masing RT begitu pendengar. Inilah yang disebut dengan barian. Masyarakat kota Malang akan kumpul-kumpul di tempat yang telah disepakati bersama pada 16 Agustus malam untuk menggelar barian tersebut. Mereka itu bawa makanan berupa buah-buahan, kue maupun nasi atau bahkan tumpeng begitu ya. Semua makanan itu kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian dibagi kepada semua yang hadir. Namun di beberapa daerah ada juga yang menukar makanan satu sama lainnya. Tidak ada aturan pakem dalam barian tersebut pendengar, semuanya berdasarkan kesepakatan dari masing-masing warga. Nah, barian ini juga menjadi tradisi dalam rangka mengucapkan rasa syukur begitu ya, sebagai bentuk doa untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Warga juga mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya maupun lagu pembakar semangat lainnya untuk memeriahkan malam barian tersebut. Tidak ketinggalan, doa syukur serta potong tumpeng ini menjadi tradisi rutin yang terus dilestarikan pendengar. Seperti yang dilaksanakan oleh warga RT 7 RW 2 Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang ya, khususnya warga perumahan Pondok Cempaka Indah View pada 16 Agustus 2025 yang lalu pendengar. Kalau kita lihat setahun yang lalu begitu ya, mereka menjalankan kegiatan tersebut mengambil poros untuk melakukan barian. Menurut Nugraha, Ketua RT 7 RW 2 Mulyorejo Cempaka Indah View Kecamatan Sukun Kota Malang, ada pelajaran baik yang bisa dipetik dari tradisi barian ini, yaitu kerukunan warga tanpa membedakan agama dan juga budaya, dan sebuah pendidikan kearifan lokal yang patut diajarkan dan dilakukan seluruh lapisan usia masyarakat pendengar. Pada peringatan tahun 2025 yang lalu, mereka itu mengambil tema yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Nah, menurut Kementerian Sekretariat Negara, tema ini menekankan pentingnya persatuan kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa. Ini sesuai juga dengan moto warga RT 7 pendengar, yaitu Seduluran Selawase. Itu yang disampaikan oleh Pak Nugraha, Ketua RT 7 RW 2 Mulyorejo ya. Nah, dalam acara ini juga ada penyerahan hadiah untuk berbagai macam lomba anak hingga bapak ibu warga perumahan yang sudah diadakan sebelumnya. Nah, selanjutnya ramah tamah makan bersama itu dihibur oleh bapak ibu yang berkaraoke ria begitu pendengar. Dan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan begitu ya antara barian dan juga tirakatan, karena sama-sama digelar pada malam 17 Agustus dengan agenda kegiatan yang hampir sama juga, hanya berbeda istilah penyebutan saja. Nah, di acara penutup pendengar, tidak lupa Ketua RT juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muda Wudi yang kemudian menginisiasi kegiatan tersebut begitu ya. Terima kasih dan apresiasi diberikan kepada adik-adik para pemuda-pemudi komunitas di wilayah tersebut. Tanpa kreasi dan kepedulian mereka semua pendengar, maka perayaan malam tirakatan, pitulasan atau barian tersebut tidak akan sukses. Nah, selain melestarikan budaya gotong royong, tradisi ini juga menghilangkan budaya egoisme pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan warga kurang berinteraksi begitu ya, karena kesibukan kita masing-masing. Nah, saat momen 17 Agustus itu saatnya kita kumpul bersama, membentuk lagi kegotong royongan kita sebagai warga negara

Pendengar, tradisi dalam 17 Agustus 2025 kemarin dan juga yang akan kita terus lanjutkan pada tahun 2026 ini, mudah-mudahan sekali lagi pendengar membawa rasa gotong royong kita, rasa persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan juga masyarakat begitu ya. Tadi dipesankan oleh banyak artikel yang saya baca bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering individualisme, kemudian egoisme itu yang dikedepankan. Mudah-mudahan dalam peringatan tadi misalnya tirakatan, barian, kemudian sampai tidur bersama di tenda dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dalam rangka memperingati 17 Agustus begitu pendengar, bisa menimbulkan rasa kebersamaan kita kembali sebagai warga masyarakat begitu ya. Mudah-mudahan pendengar, segenap tradisi budaya yang akan Anda persembahkan atau kemudian lakukan pada 17 Agustusan nanti, ada beberapa hal yang patut kemudian kita ikuti begitu ya. Masing-masing daerah juga punya aturannya begitu pendengar, sehingga kegiatan kita lakukan itu tidak mengganggu orang lain, kemudian tetap tertib dan juga tetap aman. Yang paling penting itu adalah pelestarian budayanya, kemudian dalam rangka mewarnai kemerdekaannya serta gotong royongnya. Itu esensi ataupun inti dari peringatan 17 Agustusan yang setiap tahun kita jalankan atau lakukan begitu ya. Informasi ini pendengar menjadi salah satu akhir dalam jumpa kita dalam Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Kami akan hadir dalam Pesona Malangan esok hari, tepat pada pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk Anda yang cinta budaya, tradisi begitu ya, serta lagu-lagu langgam geding-geding campur sari, Anda bisa mendengarkannya dalam Pesona Malangan. Sekali lagi, setiap hari kami hadir dari Senin sampai dengan Minggu, dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan warta berita persembahan dari Radio Republik Indonesia. Namun sebelum itu kami sampaikan informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1, bahwa Anda harus ingat, mulai Agustus 2026 ini, tepatnya di tanggal 1 ya, kendaraan roda 4 atau lebih tidak diperbolehkan kembali untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Nah, diimbau untuk Anda para pengendara roda 4 ataupun roda yang lebih banyak begitu pendengar, roda 4 atau lebih begitu ya, dihimbau untuk mencari jalur dan juga melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor pendengar yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dan penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak Bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu pendengar, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Oleh karena itu ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan dari fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: ini itu sudah jadi barang itu, cuma kan kita nggak langsung membagi karena itu tadi nunggu wali murid baru kita kumpulkan, kita kasih penjelasan tentang
1: masyarakat umum itu nanti dikoordinasikan melalui desa. Ya sebenarnya masyarakat umum boleh, mereka mendaftar untuk melakukan langsung melalui
2: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Sabtu 25 Juli 2026 dan di akhir berita juga kami akan sampaikan laporan mendalam. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Pendengar, sebanyak 121 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 17 hingga 23 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan magnitudo gempa yang tercatat pada periode tersebut berkisar antara M1.17 hingga M4.3. Berdasarkan data BMKG, dari total 121 kejadian gempa tersebut, sebanyak 99 gempa tergolong dangkal dan 22 gempa berkedalaman menengah. Selama periode pemantauan tidak tercatat gempa dalam. Aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 19 Juli 2026 dengan 29 kejadian gempa bumi, sementara jumlah gempa paling sedikit terjadi pada 23 Juli dengan 9 kejadian gempa. Rico menjelaskan aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur masih didominasi pengaruh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euro-Asia yang aktif bergerak di selatan Pulau Jawa. Selain itu, sejumlah sesar aktif atau patahan lokal juga berkontribusi terhadap munculnya gempa-gempa kecil di kawasan tersebut.
3: Kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 17 sampai 23 Juli 2026. Adapun sepanjang minggu ini, jumlah kejadian gempa bumi yang terdeteksi adalah 121 kejadian gempa bumi, yang dimana dengan magnitudo terbesar yaitu magnitudo 4.3 dan magnitudo terkecil yaitu 1.1. Dari 121 kejadian gempa bumi ini, tidak ada kejadian gempa bumi yang dirasakan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ditinjau dari kedalaman dan magnitudonya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 99 kejadian gempa bumi, dan berdasar magnitudo didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 100 kejadian gempa bumi.
2: Kejadian gempa bumi disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng Euro-Asia, serta aktivitas patahan lokal. Meski aktivitas kegempaan relatif tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat selama periode tersebut. BMKG menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi dan informasi resmi dari BMKG. Fenomena wali yang menolak menaikkan anaknya tanpa alasan yang dibenarkan syariat atau wali adhal masih menjadi persoalan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Berangkat dari isu tersebut, mahasiswi program Magister Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Malang atau UNISMA, Inda Brilian, melakukan penelitian komparatif terhadap antara Indonesia dan Maroko untuk mencari perspektif baru dalam penyelesaian persoalan tersebut. Mahasiswi angkatan 2024 itu menjelaskan, wali adhal merupakan kondisi ketika wali nasab dengan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Menurutnya, kasus wali adhal memang tidak terjadi dalam jumlah besar di Indonesia, namun masih ditemukan dalam praktik masyarakat sehingga menarik untuk diteliti. Ia kemudian membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan Maroko. Jika Indonesia, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi, melainkan di Maroko perempuan memiliki ruang peluang yang lebih besar dalam menentukan pernikahannya. Perbedaan inilah yang ingin dikaji agar dapat memberikan perspektif baru dalam hukum keluarga Islam. Tidak hanya membandingkan aspek hukum positif dan juga fikih, Indah juga memasukkan pendekatan masyahid syariah sebagai kerangka analisis. Ia menggunakan teori masyahid yang dikembangkan Jamaluddin Atiyah dengan dukungan pemikiran Jaser Auda dan Imam Al-Syatibi sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Meski belum berkesempatan melakukan penelitian langsung di Maroko karena keterbatasan pendanaan, Indah berharap risetnya yang dilakukan hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
1: Masyarakat umum itu nanti dikoordinasikan melalui desa. Ya, sebenarnya masyarakat umum boleh. Mereka mendaftar untuk melakukan langsung melalui dinas perpustakaan juga boleh. Tapi sementara ini kita bekerja sama dengan desa dan kelurahan. Yang kita lakukan ini, itu adalah kita membuat arsip gitu. Jadi gampangannya itu, masyarakat punya hard copy-nya, kita bantu untuk punya soft copy-nya gitu. Yang tersimpan di arsip digital kita itu.
2: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Suarjana menyebut bantuan seragam siswa berdasarkan pengajuan.
1: Masyarakat umum itu nanti dikoordinasikan melalui desa. Ya, sebenarnya masyarakat umum boleh. Mereka mendaftar untuk melakukan langsung melalui dinas perpustakaan juga boleh. Tapi sementara ini kita bekerja sama dengan desa dan kelurahan. Yang kita lakukan ini, itu adalah kita membuat arsip gitu. Jadi gampangannya itu, masyarakat punya hard copy-nya, kita bantu untuk punya soft copy-nya gitu. Yang tersimpan di arsip digital kita itu.
2: Pendengar, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batu terkait dengan program layanan Laikisip yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu dalam rangka menyasar masyarakat umum sebagai penerima manfaat utama. Pelaksanaannya sementara dikoordinasikan melalui pemerintahan desa dan kelurahan agar masyarakat dapat menjangkau warga secara lebih terorganisir. Selain melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, pelaksanaan program juga berkaitan dengan perangkat daerah lain termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil. Keterkaitan tersebut muncul karena layanan menyangkut digitalisasi dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Abdul Rais, mengatakan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara langsung di kantor dinas, meskipun saat ini pelaksanaan lebih difokuskan melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan selama tahap awal pelaksanaan program. Selain salinan digital tersebut, kemudian disimpan dalam sistem arsip digital milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, dan keberadaan arsip digital itu menjadi cadangan apabila masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan data dari dokumen yang dimilikinya. Program layanan Laikisip memberikan layanan digitalisasi terhadap dokumen penting masyarakat tanpa menggantikan dokumen fisik yang dimiliki. Dokumen asli tetap berada di tangan pemilik, sedangkan dinas menyimpan salinan digitalnya sebagai bagian dari pengelolaan arsip. Dengar selanjutnya kita sampaikan laporan mendalam terkait dilema pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di dapur redaksi para wartawan Malang.

0: gelombang digitalisasi yang mengusung teknologi kecerdasan buatan atau AI kini bergerak cepat merambah ruang-ruang redaksi media massa. Di era pertukar informasi yang menuntut kecepatan, kehadiran instrumen berbasis AI diakui menjadi angin segar bagi jurnalis. Teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi khususnya dalam mengeksekusi tugas-tugas teknis seperti transkrip rekaman suara hasil wawancara lapangan secara instan. Namun di balik kemudahan teknis tersebut, penggunaan AI yang berlebihan mulai memicu perdebatan krusial di kalangan insan pers. Ada kekhawatiran mendalam terkait erosi kualitas pemberitaan, hilangnya sensitivitas rasa bahasa jurnalistik hingga ancaman serius terhadap hak kekayaan intelektual atas karya investigasi yang kerap dicomot tanpa izin oleh algoritma mesin. Pandangan paling kritis disuarakan oleh wartawan media online berita jatim.com, Brahma Yoga Kiswara. Dia menegaskan bahwa sejatinya AI sangat ideal jika dimanfaatkan untuk mendukung proses kreatif umum seperti pembuatan materi, konten hiburan, eksekusi pembuatan video, maupun penyusunan draft teks promosi. Akan tetapi untuk produksi berita, Brahma menilai ada prinsip-prinsip fundamental jurnalistik yang tidak bisa digantikan oleh mesin cerdas apapun. Keberadaan AI dinilai berisiko mereduksi esensi utama dari pekerjaan pers, yakni pengolahan fakta dan sentuhan kemanusiaan dalam menulis cerita dalam berita.
1: Ada perbedaan nyata nih antara kualitas berita yang ditulis oleh wartawan secara langsung dengan menggunakan kecerdasan buatan. Salah satunya adalah adanya taste atau rasa dalam sebuah tulisan itu. Yang terjadi adalah saat ini banyak sekali teman-teman yang melakukan peliputan, kemudian mereka mewawancarai narasumber, hasil dari wawancara itu kemudian diterjemahkan melalui platform kecerdasan buatan ini. Nah, runtutan kata yang disampaikan narasumber rata-rata ini masih sangat-sangat tidak beraturan, sehingga disinilah kecerdasan sesungguhnya seorang jurnalis dibutuhkan.
0: Brahma Yoga menggarisbawahi bahwa rekaman ucapan narasumber seringkali memiliki alur yang tidak terstruktur penuh jargon lokal atau kental dengan metafora emosional. Jika data mentah tersebut diserahkan mentah-mentah kepada algoritma AI, susunan kalimat yang dihasilkan cenderung kaku dan kehilangan roh berita. Di sudut pandang yang berbeda, kepraktisan dan efisiensi waktu menjadi alasan rasional bagi jurnalis media online dalam memanfaatkan teknologi AI. Tuntutan dinamika pers digital yang mewajibkan publikasi berita secara cepat, tepat, dan akurat mendorong jurnalis untuk mencari sarana pendukung yang efektif. Jurnalis blog.com Yoga Ardiawan menceritakan bagaimana kehadiran aplikasi transkrip berbasis AI mampu memangkas waktu kerja jurnalis secara signifikan di lapangan, terutama saat harus segera mengolah audio wawancara menjadi draft tulisan.
2: Saya pribadi menggunakan itu untuk membantu dalam hal transkrip. Alasannya karena kita jurnalis online ini dituntut untuk cepat, tepat, dan akurat. Dengan menggunakan sarana IA ini lebih mempercepat dan mempermudah untuk transkrip rekaman dari narasumber.
0: Meski mampu memangkas durasi transkrip secara drastis dari belasan menit menjadi hitungan detik, Yoga mengingatkan bahwa teknologi ini tidak boleh mematikan daya kritis wartawan. Jurnalis tetap berkewajiban memverifikasi setiap detail hasil transkripsi otomatis tersebut. Bagi Yoga, AI sebatas alat bantu atau kendaraan untuk mempercepat mobilitas kerja, kemudi arah berita, ketepatan konteks, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sepenuhnya tetap berada dalam kendali jurnalis sebagai manusia pembuat berita. Tuntutan serupa juga dirasakan oleh wartawan.
2: IA itu kan alat atau kendaraan, tetap harus ada campur tangan dari si jurnalis atau wartawan itu sendiri. Tidak bisa gelondongan atau asal transkrip ke IA kemudian dijadikan tulisan, transkrip itu dibaca kembali harusnya.
0: Multimedia yaitu video jurnalis Tribun News Purwanto. Dia mengungkapkan bahwa ritme kerja harian yang sangat padat menuntut adaptasi teknologi agar semua beban produksi, mulai dari peliputan, pengolahan teks berita hingga produksi audiovisual, dapat tuntas tepat waktu. Dalam rutinitasnya yang ditargetkan mampu memproduksi 2 hingga 3 berita tertulis dan video berita harian, Purwanto menempatkan AI sebagai instrumen pembantu untuk kegiatan cek dan recheck ejaan serta penyelarasan tata bahasa.
3: AI sendiri dalam hal pekerjaan saya sebagai seorang jurnalis kadang memakai juga kadang tidak, namun AI juga membantu ketika kami atau saya pribadi dikejar untuk deadline, terutama saat mentranskrip rekaman menggunakan aplikasi AI. Namun juga tidak hanya serta-merta saya gelontorkan, namun saya koreksi ulang dengan mendengarkan rekaman itu kembali. Alasan saya juga mengapa kadang juga memakai AI, ya salah satunya untuk check and recheck, terutama soal tata kata yang salah atau yang typo yang saya tidak tahu.
0: Sikap hati-hati yang ditunjukkan Purwanto menegaskan bahwa verifikasi adalah hukum tertinggi dalam jurnalistik. Kendati diburu tenggat waktu yang ketat, seorang jurnalis profesional wajib mendengarkan kembali rekaman asli demi memastikan bahwa kutipan narasumber yang akan disajikan kepada publik benar-benar presisi dan bebas dari kesalahan tafsir mesin. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam landscape industri pers hari ini sejatinya menjadi ujian kedewasaan bagi para pengelolanya. Kecepatan dan efisiensi tidak boleh menumbalkan prinsip-prinsip mendasar seperti akurasi, sensitivitas rasa, serta independensi berita. Perpaduan antara kecanggihan teknologi dan ketajaman intuisi jurnalis manusia adalah kunci utama, sebab secanggih apapun algoritma dikembangkan, kejujuran fakta, kedalaman analisis, serta nurani dalam menyuarakan kebenaran tetap menjadi ranah eksklusif yang tidak pernah bisa digantikan oleh mesin. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sekian warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan Kota Malang memastikan bantuan seragam siswa berdasarkan pengajuan dan la ikisip sasar masyarakat umum lewat desa dan kelurahan. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar, demikian Warta Berita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lepas dari Warta Berita hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam program 100% Indonesia. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, pendengar. Silakan di 081555600915. Lagu Indonesia All Era saya putarkan untuk Anda. Asal Anda request ya, ikutan WA sekali lagi di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat Anda, voice note ataupun telepon langsung melalui WA call tersebut, pendengar. Namun sebelum kita mulai 100% Indonesia, saya mau sampaikan dulu ada informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1. Jadi mulai 1 Agustus 2026, pendengar, kendaraan roda 4 atau lebih tidak diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor, pendengar, yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu kita ketahui, pendengar, bahwa jalan di puncak bendungan Lahor itu merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor itu memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, pendengar, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu kita jaga bersama. Jadi sekali lagi ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan dari fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yuk pendengar, siapa yang mau request lagu Indonesia favoritnya, ditunggu ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program 100% Indonesia. Anda boleh request lagu Indonesia All Era favorit Anda pendengar sampai jam 3 sore nanti, menemani Sabtu malam Minggu Anda, menemani Anda berkendara jalan-jalan di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Silakan, saya tunggu WA-nya di 081555600915. Anda boleh kirim pesan singkat pendengar, kirim voice note boleh. Mau telepon langsung juga ditunggu. Sekali lagi nomornya di 081-555-600-915 ya. Ditunggu WhatsApp-nya hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Sudah ada satu pendengar yang bergabung. Siang hari ini kita mau sapa dulu ya. Ada Pak Suranto ini, pendengar setia kita di kawasan Sulfat, Kota Malang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suranto.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arga. Sebelum makan siang saya sempatkan telepon dulu ya.
0: Monggo silakan. Sudah mau punya rencana makan siang apa ini Pak Suranto?
1: Makan di rumah aja Pak, makan dengan telur dadar, sayur oseng kacang panjang dan nasi anget.
0: Aduh enak sekali. Pak Suranto setiap hari masak atau beli Pak?
1: Kita jomblo ini Bang, jadi kalau lauk pauk beli, tapi kalau nasi masak sendiri.
0: Nasi masak sendiri, lauk pauk beli ya. Praktis ya. Demikian memang Pak Suranto, kalau lauk pauk beli begitu ya, biar nggak bosen juga, kalau masak juga repot ya Pak Suranto.
1: Repot ya, iya, periksa sendirian sini kan ya.
0: Benar.
1: Kita selalu ada berkat ya.
0: Siap, baik. Gimana ini Pak Sulfat siang hari ini Pak Suranto, keadaannya, kondisinya?
1: Hawanya kayaknya panas-panas dingin gitulah Pak Arga.
0: Betul. Apalagi ya, di studio ini dingin sekali AC-nya.
1: Ya, betul ya, gitu. Pakai jaket loh Pak Arga. Pak Arga kalau siang-siang pakai jaket nggak?
0: Saya selalu pakai jaket Pak kalau dalam studio, kalau nggak pakai ya, jaket, benar. Aduh dinginnya nggak kuat Pak ya, Suranto.
1: Betul. Karena kan nggak mungkin AC mati, karena kan mixernya nanti kedinginan mixernya. Kan,
0: benar. Komputernya aja ada 3 di sini Pak. Kemudian ada 3, mesin ya? Mixingnya 1. Jadi AC harus selalu dingin.
1: Oh itu beda Pak ya, komputer sama mixing beda ya?
0: Beda Pak.
1: Tapi itu semua ruangan ada ya, 1, 2, 4 semuanya dilengkapi.
0: Betul, ya kurang ya, lebih sama kan, kondisinya. Ada ya, komputernya, ada kemudian mixernya begitu Pak. Mixernya. Untuk apa namanya lagu dan lain sebagainya kita ya, kontrolnya lewat mixer ini Pak Suranto.
1: Iya. Jadi buat sarananya, pokoknya buat sarana kerja kan penting sekali ya.
0: Betul.
1: Tapi saya yakin di RRI pasti komputernya banyak. Ada yang buat siaran, ada yang buat administrasi.
0: Iya ya, betul Pak.
1: Juga kalau saya boleh tebak di RRI pasti ada studio rekamannya kan?
0: Misalnya ada, betul.
1: Iya pastilah ya, semua udah dilengkapi ya.
0: Iya alhamdulillah, siap. Mau request lagu apa nih Pak Suranto?
1: Ini Pak Arga, saya lupa ingat 2004 itu ada lagu, 2004 ya, itu Audi feature, Audi bekerja sama dengan Glenn Fredly itu, judulnya kalau gak salah Terpesona ya?
0: Terpesona, oke siap, saya siapkan buat Pak Suranto.
1: Semoga ada ya. Kalau nggak ada ya ini aja versi yang asli One Section tahun 96. Pokoknya antar dua itu deh. Tapi sama judulnya.
0: Baik, Terpesona ya Pak ya.
1: Okay, tapi aku suka yang versi Audi dan Glenn Fredly tahun 2004.
0: Iya.
1: 21 tahun yang lalu ya Pak. 20 tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Kalau nggak salah di album Selamat Bagi Dunia itu.
0: Iya betul.
1: Betul ya.
0: Ada Pak. Terpesona sudah saya siapkan untuk Pak Suranto ya, ini. Iya.
1: Salam ya, nggak banyak-banyak kok.
0: Monggo.
1: Pertama buat Kak Miranti Rizky yang sudah ini ya, seutuhnya jadi katimnya, udah jarang siaran lagi ya. Ini masih tugasnya yang baru, tetap sehat ya begitu. Juga untuk Faris di Batu, untuk Mas Rendra di Jember, untuk Pak Suk, untuk semua pendengar, dan akhirnya untuk Pak Arga Saputra yang udah angkat teleponku, yang selalu balas japriku saat putar lagu ya. Jadi kita bisa ngobrol langsung mau pakai tulisan.
0: Iya.
1: Demikian Pak.
0: Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak. Salam sehat Pak Suranto. Requestnya sudah saya siapkan untuk Pak Suranto ya. Glenn Fredly featuring Audi Terpesona. Sudah saya masukkan playlist. Nanti setelah ini saya play, saya mainkan untuk Pak Suranto. Di belakang Pak Suranto ditunggu pendengar, silakan di 081555600915. Yang sudah kirim WA ada Mas Faris di Kota Batu, 100%. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Arga, dari Faris nih di Batu, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke, salamnya buat Kak Taufik Miss Bundi Pro 4, Kak Bagas, Kak Ruli, Kak Ian, Kak Ari Jauhari, Kak Aji Santoso, Mbak Mimi, Mbak Dila Fadila di Pro 2, dan Mbak Widya Rahayu Jafar. Kemudian Pak Suranto, Pak Suko yang ada di Krian Sidoarjo, dan buat Kak Arganya selamat bertugas. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Siap Mas Faris. Nanti kalau lagunya enggak ada, nanti biar tak ganti yang lainnya ya. Nanti bisa dikonfirmasi lagi ya Kak Arga. Siap. Lagunya Salma yang Hacu ya. So coba saya coba carikan. Kalau nanti ada saya langsung putarkan untuk Mas Faris. Kalau enggak ada saya japri ya Mas Faris ya. Mau opsi yang lain apa begitu pendengar. Ditunggu di belakang Mas Faris di wilayah Kota Batu pendengar, silakan di 081555-6915 ya. Lagu-lagu Indonesia All Era Special saya hadirkan untuk Anda di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya tadi Glenn dan Audi dengan Terpesona. Saya putarkan spesial untuk Pak Suranto di Sulfat yang tadi sudah ikutan request ya. Kemudian ada Salma Salsabil dengan Hacu. Saya kirimkan spesial lagunya untuk Mas Faris di Batu. Dan baru saja kita dengarkan bersama pendengar ada satu lagu milik Tiara Andini dan juga almarhum Vidi Aldiano ya, dengan Buktikan. Saya juga terus tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yang lama boleh, yang nostalgic juga boleh, pendengar, yang kekinian monggo. Kami putarkan semuanya untuk Anda di 100% Indonesia sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan WA untuk requestnya, saya tunggu di 081-555-6915. Boleh kirim pesan singkat, boleh kirim voice note, boleh kirim telepon ya. Jadi Anda boleh telepon bersama kami lewat WA di 081-555-6915 ya. Sekaligus untuk Anda yang lagi di jalan ini pendengar, saya mau bagi informasi traffic untuk Anda. Karena beberapa wilayah di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang ini lagi padat-padatnya siang hari ini. Namun saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan join request di 081-555-6915. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Mas Arga Saputra.
0: Inge.
1: Indonesia.
0: Dengan
1: siapa? Ayo ditebak dengan suaranya.
0: Sinten J, Pak Sukhoirianto kah meniko?
1: Betul, 100% Indonesia.
0: Nomornya ya. Baru kah Pak Suko?
1: Tidak, ini sementara saya pinjam. Punya nyonya.
0: Oh alah.
1: Iya.
0: Belum isi paket kah Pak nomornya?
1: Nona saya. Iya. Tapi bukan baru milik saya.
0: Oh alah Inje.
1: Ya maaf ya.
0: Inje siap Bapak. Iya. Kerian pripun hari ini Pak?
1: Ini kan tak kenal.
0: Mm-mm.
1: Iya Mas Arga. Sementara ini cerah Mas Arga.
0: Alhamdulillah kalau cerah ya suasananya. Inci.
1: Iya, didominasi soal masalah di samping cerah, dingin, Mas.
0: Iya,
1: cuaca.
0: Di Krian ya, dingin ya?
1: Aja, iya, dingin. Saya pakai kalau anu selimutan. Ya, sebelum itu saya juga menghadapi, akan ngadep sama yang bikin hidup.
0: Salat
1: tahajud.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Iya, doa rakaat.
0: Siap Bapak.
1: Ya, cuma sebentar.
0: Inge. Pak Suko mau diputarkan lagu apa ini? Monggo, mau diputarkan lagu apa ini Bapak?
1: Inge, lagu Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, J. Siap, atau ada pilihan lain Bapak biar gak bosen?
1: Inge, Niki Mawon, 5 Minit Selamat Tinggal.
0: 5 Menit Selamat Tinggal ya. Baik J, coba saya carikan nanti mana yang saya putarkan, nanti saya kabari kembali untuk Pak Sukhoirianto ya. Siap. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Menawi
0: Pak Suko?
1: Dalam gagat antara dua poin itu tadi ya, ini aja masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Inge,
1: iya.
0: Siap baik
1: yang
0: Bapak.
1: Yang mana yang bisa.
0: Inge, insya Allah. Yes. Mau salam-salam untuk siapa Pak Suko, monggo.
1: Inge, sebelumnya saya tadi tampil on air Jumateng Menyenengan. Sinten nih, Inge.
0: Ada Mas Faris, ada Pak Suranto,
1: oh,
0: Pak.
1: Inge. Oh, Inge. Inge, sama Mas Faris, Pak Suranto yang ada di Subat, Mas Faris yang ada di Batu, Pak Agung Iswoyo, Pak Mustofa, Mas Rendra di Jember, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya semoga diberikan sehat, pandang umur sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin, siap.
1: Khusus damel penjenengan, keluarga maupun pro RRI 1 Malang, khususnya di 100%, semoga mendapatkan panggilan hijrah ke Madinah Mekah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga bisa menjadikan hati mabrur Mas Arga Saputra.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Sekap semantas.
0: Ije, Pak Suko.
1: Matur semanun. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kawasan Krian Sidoarjo, pendengar, udaranya saja dingin ya, apalagi kita di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Agar menghangatkan kebersamaan kita hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, terus saya tunggu untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favoritnya di 100% Indonesia, pendengar. Tinggal WA di 081-555-600-915 atau mau kirim voice note atau mau telepon seperti Pak Sukhoirianto juga terus ditunggu ya. Sekali lagi di 081-555-600-915.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Sebelum saya lanjutkan 100% Indonesia, saya kasih informasi di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Polisi Republik Indonesia atau Polri itu resmi memberlakukan aturan baru, yaitu denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 itu memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Jadi, unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Polri atau Polisi Republik Indonesia resmi memberlakukan aturan denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan sekitar 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: materi yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

orang-orang hebat yang akan memimpin Indonesia di tahun 2045 adalah kita yang sedang belajar dan bermain hari ini. Mungkin ada di antara kita yang nanti menjadi dokter, guru, ilmuwan, atlet, bahkan astronot Indonesia. Kita sering disebut sebagai bagian dari generasi Alpha, yaitu generasi anak-anak yang tumbuh di zaman teknologi. Kita terbiasa menggunakan internet, belajar dengan cara baru, dan punya banyak kesempatan untuk menemukan hal-hal keren. Tahun 2045 nanti, Indonesia akan berusia 100 tahun. Saat itulah, kita berharap menjadi bagian dari generasi emas 2045. Generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga punya sikap baik, kreatif, peduli, dan siap membuat Indonesia semakin maju. Tapi untuk mewujudkannya, semuanya dimulai dari sekarang. Mulai dari rajin belajar, menghormati orang lain, menjaga lingkungan, dan berani mengejar cita-cita. Karena anak-anak hari ini adalah pembentuk Indonesia di masa depan. Yuk kita tumbuh menjadi generasi yang hebat dan membawa perubahan baik untuk negeri kita.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program 100% Indonesia pendengar, masih ada waktu pula untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Saya tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekitar kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita. Oleh karena itu yang belum sempat request, belum kirim WA, buruan pendengar. Kirim WhatsApp di 081555600915 yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favoritnya. Yang lama boleh, yang kekinian juga monggo pendengar. Asal Anda request, sekali lagi lewat 081555600915. Tiga lagu bagus tadi sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Ebit GAD featuring Adera dan juga Segara dengan Masih Ada. Saya bingkiskan spesial untuk Pak Sukhoi Rianto di Krian Sidoarjo. Kemudian ada Kina Nasution dengan Nuansa Bening, saya putarkan spesial untuk Pak Herbin di Pasuruan yang sudah ikutan WA di 081555600915. Jadi assalamualaikum Mas Arga, saya Herbin dari Pasuruan. Bagus diterimanya di kawasan Pasuruan, alhamdulillah. Jadi mendengarkan lewat radio konvensional ya Pak Herbin ya, Pro 1 RRI Malang dapat diterima di Pasuruan dengan baik. Alhamdulillah, matur nuwun sudah kasih laporannya juga. Mau diputarkan lagu Nuansa Bening dari Kina Nasution. Terima kasih, salam sehat untuk Mas Arga. Terima kasih, salam sehat kembali untuk Pak Herbin di kawasan Pasuruan. Sudah saya putarkan ya lagunya ya, tadi Kina Nasution dengan Nuansa Bening. Yang sudah pula kirim WA di 081555600915. Selamat siang, ada Kak Mira di kawasan Singosari. Kak Mira atau Ibu Mira ini di Singosari Kabupaten Malang. Selamat siang, mau request lagunya Kahitna yang Soulmate. Terima kasih sudah saya siapkan untuk Kak Mira atau Bu Mira ini. Sukses selalu untuk Mas Arga. Matur nuwun Bu Mira atau Kak Mira di kawasan Singosari. Soulmate dari Kahitna sesaat lagi saya putarkan untuk Anda. Untuk Anda yang lagi berkendara pendengar di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, sambil dengerin lagu-lagu Indonesia di Pro 1 RRI Malang dalam program 100% Indonesia, Anda patut berhati-hati, tetap senantiasa tertib dalam berkendara, kemudian patuh terhadap aturan maupun rambu-rambu lalu lintas, karena di kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, pendengar, ini beberapa titik juga dilaporkan ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, kali ini dari kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, kemudian berada pula di kawasan Tameng di Karangploso, ini lagi padat siang hari ini. Kemudian kalau kita beranjak ke wilayah Kota Malang, kawasan Jalan Ahmad Yani Utara, pendengar, kemudian Raden Panji Suroso, lantas di kawasan Jalan Borobudur, kemudian Jalan Ahmad Yani, lantas berbelok ke kawasan Laksda di Sucipto, kali ini juga padat ya. Kemudian kawasan Letjen S. Parman Kota Malang, kemudian Jalan Jaksa Agung Suprapto, kemudian di kawasan Panglima Sudirman, di kawasan Jalan Ranugrati Kota Malang juga lagi padat siang ini. Lantas titik kepadatan selanjutnya ada di Majen DI Panjaitan, pendengar. Hati-hati pula untuk Anda yang mengarah ke kawasan Bendungan Sigura-Gura. Kemudian Akordion Timur, kali ini juga padat. Tirto Rahayu di kawasan Dau Kabupaten Malang juga padat. Yang lagi agak panjang ini kepadatannya di Jalan Bendungan Sutami, pendengar, yang berbelok ke kawasan Tidaraya. Dari Bendungan Sutami ke Tidaraya yang melanjutkan perjalanannya ke kawasan Galunggung, ini juga senantiasa juga harap hati-hati ya, karena lagi padat. Jadi sekali lagi sebaliknya, dari Jalan Galunggung kemudian ke kawasan Tidaraya, dari Tidaraya ke kawasan Bendungan Sutami juga padat. Yang padat sekali ini pendengar siang hari ini di kawasan Tlogomas ya, sampai MT Haryono hingga kawasan Jalan Gajayana Kota Malang, ini kepadatannya ini lumayan panjang antrian kendaraannya di situ. Sekali lagi sebaliknya, di kawasan Jalan Gajayana sampai ke kawasan MT Haryono, ke kawasan Tlogomas, dari Tlogomas ke kawasan MT Haryono tadi ya, Gajayana, MT Haryono, Tlogomas. Ini tiga titik yang kepadatannya nyambung, ini agak panjang pendengar. Jadi sekali lagi hati-hati, tetap tertib dalam berkendara, tetap kemudian ikuti aturan dalam berkendara pendengar, ikuti rambu-rambu lalu lintas, mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan. Biar nggak stres, biar nggak bawaannya pengen marah-marah
ketika menjumpai adanya kepadatan lalu lintas. Silakan, saya tunggu untuk Anda yang mau diputarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Masih di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ditunggu terus pendengar untuk Anda yang mau request lagu Indonesia All Era yang ingin Anda dengarkan sambil berkendara siang hari ini. Di 0815-5600-915 boleh kirim pesan singkat, voice note ataupun telepon. Saya tunggu ya sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

Hana bukan hanya sekolah dan bermain saja loh. Anak-anak memiliki banyak hak yang penting untuk dipenuhi. Setiap anak berhak memiliki nama dan akta kelahiran sejak lahir. Anak juga berhak hidup sehat, beribadah sesuai keyakinannya dan menyampaikan pendapat dengan baik. Selain itu, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bullying, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Semua anak juga berhak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Hak-hak ini penting agar setiap anak bisa belajar dengan baik, bermain dengan gembira, meraih cita-cita, dan tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, setiap anak itu berharga dan memiliki hak yang harus dihormati.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program 100% Indonesia pendengar, saya putarkan lagu-lagu Indonesia All Era favorit Anda. Yang masih mau request, terus ditunggu di 081555600915. Saya mau sapa dulu untuk yang sudah berkirim WA di 081555600915. Ada Pak Haryanto di kawasan Sukun, Kota Malang. Selamat siang, Bapak. Minta lagunya Ada Band Manusia Bodoh. Matur nuwun untuk Mas penyiarnya. Matur nuwun Pak Haryanto dari Sukun. Salam kenal dari saya Arga Saputra ya. Lagunya sesaat lagi saya putarkan untuk Pak Haryanto di kawasan Sukun, Kota Malang. Kemudian ada Mbak Nadila di Sawo Jajar. Terima kasih. Selamat siang Kak, aku request lagunya Raisa, judulnya Bila. Siap, sudah saya siapkan untuk Kak Nadila atau Mbak Nadila di kawasan Sawo Jajar. Sesaat lagi saya putarkan ya, ditunggu lagunya. Bu Herlina di Pasuruan, assalamualaikum, selamat siang Mas. Lagunya dari Pilot, judulnya Terluka. Saya coba cari ya Bu Herlina ya, kalau ada opsi yang lain monggo dikirimkan lagi WA-nya di 081555600915. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI Malang dan ke semuanya saja, selamat siang buat Mas Arga, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati ya, selamat sampai dengan rumah, amin. Matur nuwun Bu Herlina. Kemudian yang sudah ikutan request juga di 081555600915. Selamat sore Mas, dari Satrio di Karang Ploso. Aku mau request dong lagunya judulnya MMG dari Naikila. Bisa enggak ya saya putarkan ya Mas Satrio ya, main-main gue. Ini lagu kekinian sekali ya, nanti saya coba masukkan playlist, saya antrikan untuk Mas Satrio. Mudah-mudahan bisa keputar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah saya siapkan ada Band Manusia Bodoh, kemudian Raisa Bila, Bu Herlina ada pilihan atau opsi yang lain, kemudian menyusul kalau sempat terputar requestnya Mas Satrio di Karang Ploso, main-main gue dari Naikila. Saya putarkan spesial untuk Anda.

0: Nih, ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengar, pendengar, ada Tulus Teh Hijau, saya bingkiskan spesial untuk Bu Herlina di Pasuruan. Tadi juga sudah mengudara bersama kita di 100% Indonesia, ada Raisa dengan Bila. Saya putarkan spesial untuk Kak Nadila yang ada di Sawo Jajar. Dan lagu yang pertama tadi ada band Manusia Bodoh, saya bingkiskan spesial untuk Pak Haryanto di Sukun. Terima kasih pendengar yang sudah ikutan request di 100% Indonesia. Sudah saya tuntaskan semua requestnya ya. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu Indonesia All Era yang kami putarkan di 100% Indonesia. Besok join lagi pendengar dari pukul 13.30 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro 1 Era di Malang dalam 100% Indonesia segmen request. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Saya Arga Saputra pamit undur diri ya. Sesaat lagi Diana Riza akan melanjutkan perjalanan kita dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena beragam informasi, program, kemudian lagu-lagu pilihan akan hadir ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup untuk 100% Indonesia segmen request kali ini, saya mau putarkan satu request yang sudah diinginkan oleh Mas Satrio di kawasan Karangploso, Kabupaten dan Malang. Ada satu lagu yang kali ini lagi happening sekali, ada Naikila dengan My Mind Gue. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap memantau Program 1 Radio Republik Indonesia Malang ya. Saya Arga

0: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
1: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi saudara Malang sore ini akan hadir menyapa Anda. Kami akan buka dengan program prioritas nasional Green Radio, melawan polusi plastik, wujudkan sungai lestari, yang akan hadir untuk Anda bersama rekan-rekan dari Ekoton ya, untuk sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Saudara, sungai ini merupakan sumber kehidupan ya, di mana dari sungai kita bisa mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk pertanian, hingga menjadi habitat dari berbagai makhluk hidup, saudara. Namun sayangnya saat ini sungai-sungai yang ada di sekitar kita menghadapi ancaman yang sangat serius, yaitu pencemaran sampah plastik. Dan sampah plastik ini, pencemarannya yang terjadi pada sungai itu berasal dari plastik-plastik yang kita buang sembarangan, saudara. Yang mana ini nggak akan hilang begitu saja ya. Seiring waktu, plastik ini juga akan terurai menjadi serpihan yang sangat-sangat-sangat kecil yang disebut dengan mikroplastik. Partikel inilah, saudara, yang bisa mencemari air sungai yang kemudian masuk ke tubuh ikan, bahkan berpotensi masuk ke dalam makanan dan juga minuman yang kita konsumsi setiap hari. Terus kira-kira bagaimana kondisi sungai kita saat ini? Apa dampaknya bagi lingkungan dan juga kesehatan? Dan yang paling penting ini, apa yang bisa kita lakukan bersama ya untuk menghentikan pencemaran plastik? Kami akan hadirkan pembahasan ini nanti ya bersama dengan Waste Prevention Manager Ekoton yang akan hadir berbincang. Kami masih mencoba untuk menghubungi beliau ya bersama Tonis Afrianto, saudara, tentang melawan polusi plastik, mewujudkan sungai lestari. Yang mana semoga nanti perbincangan kita ya bisa menjadi bagian dari perubahan. Kita bisa bersama-sama mampu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita juga bisa bersama-sama memilah sampah dari rumah dan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai begitu ya. Karena sungai yang bersih merupakan warisan yang sangat berharga untuk anak cucu kita nanti, saudara. Kami akan segera hadirkan perbincangannya untuk Anda. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Mikroplastik, saudara, yang mencemari Sungai Berantas ini tidak hanya mengancam ekosistem perairan, tapi juga berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia ya, melalui rantai makanan, saudara. Guru Besar Biokonservasi dan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Islam Malang, Profesor Husein Latukonsina, ini menyampaikan bahwa akumulasi mikroplastik ya, ini bisa berpindah dari organisme kecil ke ikan, kemudian dikonsumsi oleh manusia, dan proses ini dikenal sebagai biomagnifikasi ya, yang mana akhirnya manusia akan memakan sampah yang dibuang sendiri. Yang pencemaran ini terus berlangsung, ini akan merubah keseimbangan ekosistem sungai, saudara. Biota yang sensitif terhadap pencemaran ini akan menghilang ya. Sementara mikroorganisme anaerob akan berkembang sehingga memunculkan gas hidrogen sulfida, yang ini tentu saja akan menyebabkan aroma tidak sedap begitu. Beliau juga menjelaskan kualitas sungai ini sebenarnya bisa dikenali dari jenis ikan yang hidup di dalamnya. Sungai yang sehat, saudara, ini umumnya dihuni oleh ikan wader, tombro, dan juga ikan mas begitu ya. Sebaliknya, apabila populasi sungai didominasi oleh ikan sapu-sapu dan lele atau lele itu ya, kualitas airnya ternyata patut dicurigai karena sudah mengalami penurunan, saudara. Selain itu juga mengganggu ekosistem ya, mikroplastik ini mengandung senyawa seperti bisphenol A atau BPA dan juga ftalat yang dikaitkan dengan gangguan hormon, penurunan kesuburan, gangguan sistem reproduksi, hingga meningkatnya risiko berbagai jenis penyakit kronis, saudara. Bahkan ini disampaikan oleh pakar ekologi perairan Unisma, Hamdani Dwi Prasetyo, yang menambahkan pengendalian pencemaran ini harus dibarengi dengan penegakan baku mutu air serta pemanfaatan tanaman air Vallisneria sebagai media fitromediasi untuk bisa membantu menyerap ya pencemaran organik, saudara. Karena keberlangsungan sumber air khususnya yang dari Kota Batu ini ya sebagai sumbernya ya, ini sangat bergantung pada kualitas kawasan hulunya ya. Alam menjadi modal utama batu, jadi sungai ini jangan sampai dijadikan tempat sampah. Ini menjadi kewajiban kita semua, seluruh warga masyarakat yang tinggal hidup di sepanjang aliran Sungai Berantas, saudara. Karena memang tadi ya, mikroplastik atau sampah-sampah plastik yang kita buang secara sembarangan, apalagi ke sungai, ternyata baliknya ke kita sendiri ya, kita makan sendiri begitu. Ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasi lengkapnya dari radarbatu.jawapos.com.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bertolak di awal tahun 2026, Saudara Ketua Tim Riset Penelitian Mikroplastik Pusat Studi Pesisir dan Kelautan PSPKUB ini mendesak pemerintah ya agar meningkatkan pola mitigasi untuk meminimalisir keberadaan mikroplastik itu sendiri, Saudara. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan di Sungai Metro dan Das Brantas ini menunjukkan bahwa pencemaran plastik ya ini menjadi masalah serius yang meramban pada ekosistem air tawar. Tidak hanya penelitian yang dilaksanakan di awal tahun itu saja, tapi dari tim PSPKUB, Saudara, ini juga sudah mengidentifikasi keberadaan mikroplastik ini bahkan hampir di semua ekosistem perairan yang menjadi objek utama penelitian, yang mengindikasikan mikroplastik menjadi emerging polutan, begitu ya. Riset dari tim Profesor Andi Kurniawan bersama teman-teman PSPKUB, Saudara, ini kemudian diperluas ke berbagai lokasi strategis yang merepresentasikan aliran sungai dari hulu hingga pesisir. Kajian dilakukan di mata air Brantas sebagai bagian hulu, berlanjut ke sejumlah titik di bagian tengah hingga mencapai muara Brantas, serta mencakup kawasan perairan pesisir seperti Pulau Lusi dan Sendang Biru, Saudara. Besaran mikroplastiknya yang ditemukan bervariasi di beberapa titik tergantung lokasi dan juga dari waktunya ya. Rata-rata mikroplastik pada layaran sungai itu ada 2 hingga 8 partikel per liter. Dan semakin ke arah pantai, kandungannya semakin tinggi. Jumlah tertinggi yang ditemukan dalam studi tersebut sampai 40 partikel per liter di daerah pesisir, daerah pantai. Lokasi-lokasi ini hanyalah sampling ya, contoh dari banyak titik penelitian yang sudah dilakukan. Namun cukup untuk menunjukkan fakta bahwa mikroplastik sudah tersebar di seluruh rantai ekosistem perairan, dari sumber mata air hingga laut, sehingga urgensi mitigasi dari pemerintah ini menjadi semakin mendesak sekali, Saudara. Hal ini disampaikan oleh Prof. Andi ya. Dalam pemaparannya, beliau juga menambahkan bahwa tanpa standar baku mutu, pencemaran mikroplastik ini akan sulit dikendalikan begitu. Sehingga upaya pertama yang perlu dilakukan adalah menguatkan langkah perlindungan terhadap konsumen, Saudara. Beberapa upaya lainnya juga ini harus digerakkan bersama ya, seperti mengawasi dan memastikan berjalannya pengawasan kelestarian lingkungan dari potensi masuknya bahan tercemar pada aliran sungai. Prof. Andi juga menambahkan, pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan ini diminta untuk menstimulus pendekatan penelitian yang lebih mengarah ke mikroplastik dan juga kesehatan. Sekalipun ya, ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum memutuskan baku mutunya, tapi upaya ini disebut sebagai peringatan dini ya, karena tim peneliti UB sudah menemukan bahwa sejak sumber mata air hingga ke pantai adanya mikroplastik ini ya. Kemudian PSPKUB, Saudara, ini juga memperkuat posisinya melalui riset mikroplastik Indonesia. Bahkan dari tahun 2021, Prof. Andi sebagai ketua riset di bidang ini berkomitmen konsisten melibatkan mahasiswa sebagai peneliti muda yang kemudian menghasilkan tesis dan publikasi yang menjadi fondasi riset berkelanjutan. Dengan temuan ini, Saudara, PSPKUB menegaskan komitmennya untuk memperkuat riset mikroplastik ya sebagai bagian dari agenda global keamanan air, dengan harapan Indonesia bisa menjadi rujukan internasional dalam mitigasi pencemaran mikroplastik. Anda bisa simak informasi lengkap ini, Saudara, di ub.ac.id. Untuk Malang Sore ini kami juga masih akan terus menyapa Anda, dan segera sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
7: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kono. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang, retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo yang hilang, sopo barangnya hilang, pada motor hilang, si tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
8: Ada berapa titik?
7: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada bilang nih, lupa toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup. Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, gak akan ditutup. Memang dari awal toko modern ini kiapi, tapi toko modern yang sisi ini masih jenengnya podo, ya gak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang yang hilang. Maka saya berharap, contohlah temannya, yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya berbeda-beda.
6: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
9: Biarkan nanti daerah-daerah perpinggiran itu minimal kita sebagai daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini ya. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa ya, kita turun untuk komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang dengan narkoba seperti itu. Dengan adanya survei yang nanti menurunkan penggunaan narkoba yang ada, kita sampaikan bahaya narkoba itu seperti apa.
8: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
10: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
10: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusif.
12: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku gak mau masukkan anakku ke Aurita, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, teori seperti itu. Anakku nanti ketularan.
13: Padahal inklusi gak menular.
12: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
10: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
1: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh. mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan, aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
15: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, patung pemilik mitra, mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana-prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik, sesuai standar, memasaknya caranya benar.
14: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
16: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
17: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah. Jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama. Kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
16: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan, diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan, sekaligus memastikan siswa Sekolah Rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
18: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Geger dan Banyuning

0: menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan desa sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
2: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke riset and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
1: Melalui inovasi desa sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
4: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari, serta Outwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti GFC tahun ini.
5: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus GFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
4: Selain menjadi ajang untuk budaya, WACI juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada GFC 2026 ini mengusung tema Heal atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
6: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
4: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, GFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
7: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
8: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
7: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
9: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
7: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
10: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan Bajul Ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
12: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
11: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara Liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
12: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we can control.
11: Target saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
12: The players and the team can improve game by game. This is our target.
11: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menatap partai pembuka Grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
13: Ratu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka Grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026, tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Singo dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
14: E esperando sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
15: Ja käsittää kompetisiini suuri, takan mulai kompetisiini menghadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisi.
13: Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara Liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Liam Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
16: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
17: Untuk produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuman bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting jadul, pokoknya seperti kacang-kacangan sama bulcinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama gak diomongin tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang harga kacang luar biasa, mas. Muda ini enak 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang nih gini, apa gitu, pergetian, perkacangan ini wis.
16: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
17: Mengupgrade-nya seperti apa, saya inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal, oh kenapa ini harganya naik, karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen, jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini, dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
16: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
17: Konsumen yaitu kota kacang wijen.
18: Itu kebanyakan
17: kalau itu Jawa, menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
16: Di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya, mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta geti khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Info prima dari Pro 1 RRI Surabaya, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang sore ini masih akan terus berlanjut dengan ragam informasi lainnya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Kebakaran saudara masih marak terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Malang begitu ya. Bahkan dalam satu hari ada 3 peristiwa kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Malang. Ini terjadi hari Jumat kemarin 24 Juli 2026 saudara. Komandan Peleton Seksi Penanggulangan Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Ton Damkar Satpol PP Kabupaten Malang Andi Minarko menyebutkan kebakaran yang terjadi berurutan ya dalam satu hari ini melanda sejumlah objek mulai dari pabrik pengolahan kayu, lahan bambu hingga TPA, tempat pemrosesan akhir sampah saudara. Peristiwa pada pabrik pengolahan kayu palet ya di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ini insidennya terjadi pada pabrik ini dengan luasan 40 meter jam 10 pagi saudara. Indikasi sumber api ini penyebab kebakaran diduga dari sisa pembakaran sampah. Dari analisis damkar, sisa pembakaran sampah sempat tertinggal ya pada saat tidak dalam pengawasan, itulah api justru membesar dan menyebabkan kebakaran. 7 personil damkar dan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran Kabupaten Malang diterjunkan untuk memadamkan api dan api berhasil ditaklukkan 30 menit kemudian, saudara. Berselang beberapa jam kemudian ya, Damkar Kabupaten Malang kembali menerima laporan kebakaran, yaitu lahan tanaman bambu atau barongan yang ada di Desa Tunjung Tirto, Singosari yang mengalami kebakaran sekitar pukul 13.40 menit waktu Indonesia Barat. Penyebabnya ini juga hampir sama dengan kejadian sebelumnya di pabrik pengolahan kayu, yaitu indikasi sumber api yang sisa pembakaran sampah yang belum tuntas terpadamkan begitu ya. Sampai akhirnya menyebabkan lahan barongan bambu yang berdekatan dengan rumah warga ini terbakar, saudara. Selain penyebab kebakaran, kronologi kejadian ini juga tadi dijelaskan tentang sisa pembakaran sampah yang ditinggal. Akhirnya cuaca panas dan angin ini ya yang menjadi penyebab api cepat membesar hingga merembet ke ranting bambu yang sudah mengering. 3 personil dan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kebakaran pada barongan bambu ini. Namun karena titik lokasi kebakaran tidak bisa dijangkau dengan kendaraan pemadam ya, dilakukan secara manual saudara penanganan kebakaran yang ada di barongan tersebut. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Damkar Kabupaten Malang kembali menerima laporan kebakaran sekitar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini si jago merah ya melahap kawasan TPA dengan luasan 1000 meter persegi yang ada di Desa Ngendep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, saudara. Yang mana ini belakangan diketahui bahwasannya penyebab kebakaran di kawasan tersebut ya, di TPA ini ya, yang saat ini sudah nonaktif karena kelalaian. Indikasi sumber api diduga dari gas metana yang memang sengaja dinyalakan ya. Sebelumnya, lahan pembuangan sampah ini, saudara, sudah pernah mengalami kebakaran masih dalam pekan yang sama, Senin 20 Juli kemarin lusa, beberapa saat setelah kejadian, kebakaran pada saat itu berhasil dipadamkan ya. Namun, tanggal 24 kemarin, api kembali terlihat membara setelah proses pemadaman, saudara, yang juga dilakukan hari Jumat kemarin, cukup berlangsung lama ya. Terpantau ada 7 personil dan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dan api pada TPA tersebut baru bisa dipadamkan sekitar 5 jam setelah kejadian hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi kewaspadaan untuk kita ya, di tengah kondisi cuaca yang cukup panas, kemudian angin yang cukup kencang saat Anda melakukan pembakaran sampah begitu ya, daun-daun kering, pastikan ketika Anda setelah melakukan hal itu apinya benar-benar sudah padam begitu ya, karena angin yang kencang ini bisa membawa titik-titik api menyebar ke tempat-tempat lain yang berpotensi menyebabkan kebakaran, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, simak kembali informasinya dari malangtimes.com.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Menit ke-30 saudara, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Malang untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang. Yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah,

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Anda, para perempuan, ini menjadi penting sekali ya memperhatikan alat-alat make up Anda. Rajin membersihkan kuas atau aplikator hiasan, ini menjadi salah satu rutinitas yang penting, tapi sayangnya tidak banyak orang yang rutin melakukannya, saudara. Ditulis dari Glamour UK, ilmuwan kosmetik dan pendiri kosmetik ala carte, Line Sanders, menyampaikan bahwa kotoran yang menempel setiap hari dari kuas make up bisa menyebabkan jerawat, penyumbatan, dan iritasi kulit. Hal yang sama juga berlaku untuk spons kecantikan ya, yang bisa membuat kulit kerap mengalami ruam bahkan bintik. Lain juga mengatakan bahwa kuas kotor akan menyimpan tungau yang bisa tinggal di pangkal bulu mata dan bulu hidung, hidup dari sel-sel kulit lama dan sebum. Mereka umumnya dianggap tidak berbahaya, tapi juga berkontribusi terhadap jerawat dalam kulit kita. Spons yang kenyal, saudara, ini bisa menampung kotoran bahkan lebih daripada kuas, yang ini harus dibersihkan secara teratur ya, dan diganti setiap 3 bulan. Berbagai aplikator hiasan yang tidak bersih juga bisa menjadi penyebab penyebaran virus dan menyebabkan luka konjungtivitis. Bahkan dokter kulit juga mengungkapkan kotoran di kuas atau aplikator make up ini bisa mempercepat penuaan ya. Selain itu, saudara, yang tidak terlihat oleh mata telanjang adalah bakteri seperti Staphylococcus, Streptococcus, dan E. coli, serta jamur. Ada lagi Stephanie. Nah, namanya cakep nih, tapi ini ternyata adalah bakteri-bakteri dan juga jamur yang menyukai kondisi basah daripada kering. Jadi, kuas alas bedak bisa mengumpulkan mikroorganisme lebih cepat daripada kuas bedak kering. Rawat kuas untuk mengaplikasikan tekstur cair pada pencucian atau lap tambahan ya, setidaknya 2 hingga 3 kali sepekan, saudara, daripada Anda hanya melakukannya sepekan sekali. Simpan kuas di tempat yang sejuk dan kering, sebaiknya dalam tempat tersendiri begitu ya, hindari kamar mandi yang sangat lembab, karena ini akan menjadikan tempat bakteri semakin berkumpul. Kuas sintetis adalah pilihan yang perawatannya mudah dibersihkan dan tahan lama dan berkualitas baik, yang bisa bertahan antara 5 hingga 10 tahun. Para ahli menyarankan untuk mencuci kuas dengan tangan menggunakan sabun antibakteri atau sampo bayi. Jadi pastikan juga jangan lupa membilas kuas sampai tidak ada sabun. Keringkan dengan baik agar tidak menimbulkan bau dan juga jamur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Alat kecantikan seperti puff dalam produk fashion ini ternyata bisa terkontaminasi bakteri hingga menyebabkan wajah berjerawat atau bahkan berkomedo. Lalu, apakah mencuci puff bisa menjadi solusi? Disampaikan oleh senior dekoratif formula PT Paragon Technology and Innovation, Hilda Endang Damayanti S-Farm APT, ini mengatakan bahwa kita bisa mencucinya menggunakan air hangat ya. Kalau misalnya Anda merasa tidak nyaman karena tidak dicuci sama sekali, Anda bisa rendam puff di air hangat, bisa dengan sabun yang tidak terlalu kuat seperti sabun cuci muka. Setelah itu keringkan puff seperti di dalam oven ya, jika menjemurnya dianggap terlalu lama begitu ya, dan taruh kembali dalam wadah untuk bisa dipakai kembali saudara. Hilda tidak begitu menyarankan untuk mencuci puff ya, karena justru rentan terkontaminasi bakteri saat pencucian. Agar aman dari bakteri, saat ini sebenarnya sudah tersedia yang sifatnya waterproof atau antibakteri. Dari bahan puff yang terbaik memang yang waterproof, karena otomatis produk tidak akan terserap ke puffnya. Kalau bahannya tidak waterproof, produk akan terserap dan jadi makanan bakteri, kemudian bakteri menempel dan beresiko terkontaminasi. Terus bagaimana untuk bisa mengetahui apakah puff Anda yang Anda miliki bersifat waterproof atau tidak? Caranya gampang, cobalah gunting sedikit bagiannya. Jika ada produk riasan yang menempel di dalam lapisannya, itu artinya puff yang digunakan tidak waterproof.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kakak.
1: Hmm,
0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Menjaga kebersihan alat make up adalah aspek penting dalam rutinitas kecantikan yang sering kali diabaikan. Alat-alat make up seperti kuas, spons, aplikator lainnya secara langsung itu menyentuh kulit. Kalau misalnya kita tidak bersihkan secara teratur, alat-alat ini bisa menjadi sarang bakteri kotoran minyak yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Seperti dikutip dari Super You, berikut beberapa risiko akibat mengabaikan kebersihan alat make up. Yang pertama adalah infeksi kulit. Nah, ini dia. Alat make up yang kotor bisa mengumpulkan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain di lingkungan sekitar. Minyak wajah, sisa-sisa produk kosmetik, ini juga kalau digunakan terus-menerus tanpa dibersihkan, bakteri ini bisa masuk ke pori-pori kulit kita, saudara, kemudian menyebabkan berbagai masalah seperti infeksi kulit, ruam, dan reaksi alergi. Kedua, kotoran dan minyak yang menumpuk di alat make up itu bisa menyumbat pori-pori, yang merupakan salah satu penyebab utama munculnya jerawat. Make up brush atau beauty blender yang tidak bersih bisa menyebarkan kotoran dan bakteri ke seluruh wajah dan meningkatkan resiko breakout.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Aplikator make up yang digunakan di sekitar mata seperti kuas eyeshadow, eyeliner, ini juga bisa membawa risiko besar jika kita tidak bersihkan dengan baik. Bakteri pada alat make up bisa menyebabkan infeksi mata, konjungtivitis atau mata merah, dan iritasi mata. Mata merupakan area yang sangat sensitif, saudara, sehingga kebersihan alat make up harus diperhatikan secara ekstra. Alat make up yang tidak dibersihkan dengan baik bisa mencemari produk kosmetik yang Anda gunakan. Ketika kuas atau spons yang kotor dicelup kembali ke produk make up, bakteri bisa menyebar ke seluruh produk, merusak kualitasnya, bahkan mempersingkat masa pakai produk tersebut. Kemudian, alat make up yang tidak dirawat dengan baik ini justru akan lebih cepat rusak ya. Bulu-bulu pada kuas bisa kaku, rontok, atau bahkan menjadi sarang jamur. Dengan membersihkan dan merawat alat make up secara rutin, Anda bisa memperpanjang umur alat tersebut sehingga tidak perlu terlalu sering membeli yang baru. Hasil make up yang bersih membantu menciptakan aplikasi make up yang lebih merata dan halus. Kuas dan spons yang dipenuhi dengan sisa-sisa produk sebelumnya bisa membuat hasil make up menjadi tidak rapi atau keki, atau bahkan tidak rata. Membersihkan alat secara rutin, saudara, akan membuat hasil riasan lebih baik dan lebih profesional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tembak target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikerjakan, di samping juga tentunya lebih meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Lamahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anik Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Prayugo dapat kembali menyapa Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Berbagai macam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ini. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sebentar lagi di pukul 19.30 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Protestan yang akan menghadirkan tema tentang perintah dan harapan bersama dengan Pendeta Dr. M. Sudi Dharma. Kita akan melanjutkan kebersamaan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda drama radio yang nantinya akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu album kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga Ruang Rindu akan menghadirkan teman-teman spesial hingga nanti pukul 23 lagu-lagu mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia karena kami akan tetap menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Aktivitas mengemudi kendaraan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menyepelekan hal ini dapat berisiko maut karena kecelakaan bisa terjadi dalam hitungan detik. Sebab itu, pengemudi direkomendasikan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi. Misalnya, sambil mengoperasikan ponsel. Mengoperasikan ponsel seperti menelpon, membalas pesan, atau bahkan membuat konten media sosial dianggap dapat membuyarkan konsentrasi dan ujungnya menyebabkan celaka. Pengendara yang menggunakan ponsel bisa dikenakan sanksi menurut pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, yaitu pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan menggunakan ponsel, merokok, atau hal lain. Atas pasal itu, sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 283 pada undang-undang yang sama, yakni denda maksimal Rp750.000 dan kurungan penjara 3 bulan.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Mari kita baca terlebih dahulu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ada 4 perkara dalam penyampaian firman Tuhan. 1. Segala tulisan yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, itu satu. Yang kedua, untuk menyatakan apa? Kesalahan. 3. Untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 perkara. Setiap kita datang ke dalam ibadah mendengarkan firman, 4 perkara ini harus kita alami. Kalau diringkas, setelah mendengar firman Tuhan, ketika sudah mendengar firman Tuhan, di mana dikatakan menyatakan kesalahan, kita harus segera saat ini juga aku bertobat Tuhan. Amin. Supaya alami pembaruan terus-menerus menuju kebaikan serupaan. Ayat ini akan mampu menjawab ajakan untuk kita bisa bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Supaya kita tidak akan pernah lagi terombang-ambingkan angin pengajaran. Kita tidak lagi disebutkan sebagai kanak-kanak yang belum dewasa. Tapi kita sekalian bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Dan kita dapat akhirnya dari semua firman Tuhan yang kita dengar ini, ada 3 hal yang akan terjadi. 1, pembentukan karakter. Karakter manusiawi, duniawi itu harus hilang. Yang ada pada dirimu, diri saya, karakter ilahi, karakter Kristus. Amin. Yang kedua, komitmen. Saudara semuanya sudah ditebus, sudah menjadi milik Tuhan. Saudara harus punya komitmen. Sebagai orang Kristen, saudara harus bersaksi di mana-mana saudara adalah warga kerajaan surga. Saudara, yang ketiga apa? Saudara, ini yang disebut 3K. Yang ketiga adalah kompetensi. Jadi saudara disebutkan orang Kristen, saudara bisa menjawab persoalan-persoalan dunia ini. Apalagi seorang demi seorang yang datang kepada saudara mengenai hidupnya, maka saudara secara kompeten, berhak, layak dibenarkan, saudara bisa menjawab. Karena saudara dan saya dipanggil, dibentuk untuk jadi saksi dan alatnya. Maka pesan yang saya sampaikan saat ini adalah, kita ini umat Tuhan, sudah dibeli, dibayar lunas. Kita sudah punya Tuan yang baru, bos yang baru, pemilik yang baru. Adakah saudara kedapatan menjadi orang yang taat kepada perintah? Karena khotbah saya pagi hari ini temanya adalah perintah dan harapan. Jadi kita akan kedapatan, kita ini orang-orang yang kompeten, yang bisa jadi saksi, yang bisa jadi alat Tuhan, jadi contoh, jadi teladan. Itu melalui kehidupan, bukan saja apa yang keluar dari mulut kita, tapi lebih mantap kesaksian saudara melalui perubahan hidup dari gelap kepada terang, dari duniawi kepada rohani. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kita ada dalam dilema ini. Bukan dilarang sama Tuhan, tapi Tuhan mengendaki supaya saudara mengutamakan Tuhan. Saudara punya harapan, keinginan, kepentingan pribadi, boleh. Tapi ketika saudara akan memenuhi kepentinganmu, akan melangkah menuju keinginanmu, engkau diingatkan ada keinginan dan kepentingan Tuhan, maka saudara harus melakukan lebih dahulu kepentingan keinginan Tuhan. Sekarang kita baca saja lebih dahulu 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Perhatikan kata-kata ini, jadi berarti sangat penting sekali. Sampai diawali dengan kata apa? Camkanlah ini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya baca ulang ayat ini. Memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Saya ulang baca ini, ayat luar biasa. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih, perhatikan itu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Bisa jadi itu dengan maksud apa? Secara lahiriah dicukupkan, ya. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Sekilas pasti sudah membaca hukum tabur tuai. Itu kan hukum umum, ya. Di dunia sana pun akan bicara begitu. Bahkan agama-agama lain pun percaya kepada hukum tabur tuai. Saya ingin mengatakan kepada saudara, hukum tabur tuai itu berasal daripada kerajaan surga. Berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Tapi sudah diduplikasi di luar sana. Tapi kita mesti jujur, itu menjadi hukum umum. Kita harus jujur mengakui, ternyata orang dunia ini kok bisa lebih kaya ya dari kita. Banyak mereka itu suka menabur. Pada bulan-bulan tertentu setiap tahun, dia mengumpulkan banyak orang. Atau dia datang ke satu panti asuhan, dia bagikan banyak sekali. Itu menjadi tren para artis di Jakarta. Dan mereka semakin kaya. Bagaimana kita? Padahal saudara sudah dengar tadi bahwa hukum tabur tuai ini berasal dari kerajaan surga. Jadi tentang hukum menabur dan menuai ini menjadi hukum yang umum. Kita mendengar bahwa pemerintah mengumumkan hukum baru dari KUHP berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Sekalipun yang baca itu cuma bisa jadi beberapa kelompok saja. Mungkin terutama adalah anggota DPR sebelum disahkan. Dok, antara yang paling menonjol, setiap orang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama, dia masuk pidana. Itu hukum baru KUHP. Bisa orang tersebut menjawab, loh, saya tidak pernah baca. Saya baca yang lama itu tidak ada. Boleh saudara mengelak? Tidak boleh. Jadi hukum tabur tuai ini pun pastinya menjadi hukum yang mewajibkan saudara untuk taat pada perintah. Jadi Kristen jangan cuma hanya menaruh pengharapan. Jadi sekalipun ini hukum yang sebenarnya hukum yang berasal dari kerajaan Allah. Kenapa? Ditujukan kepada warga kerajaan Allah. Karena Tuhan itu punya target jauh ke belakang, jauh ke depan. Apa itu? Kejadian 12 ayat yang ketiga. Karena kita ini semua disebut sebagai bangsa terpilih olehmu. Seluruh kaum di muka bumi akan diberkati olehmu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Ini tujuan mulia Tuhan untuk setiap umat yang terpilih. Siapa saudara dan saya? Umat yang terpilih, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Yang utama dalam Injil, kalau saudara itu bercerita tentang tidak ada manusia yang sanggup menyelesaikan akan dosanya, sebenarnya saudara sedang memberitakan Injil. Hanya melalui pemberian Allah, melalui Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah melayani, yang telah menderita, yang telah mati bagi manusia, kita akan diselamatkan. Amin. Itu hal yang esensi, penting, core, utama, inti. Hukum tabur tuai ini termasuk dari kelompok yang inti. Jadi kalau saya baca lagi ayat 12:3 ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi kalau sudah memberkati, sudah akan semakin diberkati. Amin. Selanjutnya, kalau sudah menghalangi, bahkan menolak, bahkan puncaknya mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, maka Tuhan yang mengutuk orang yang mengutuk saudara. Dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum di muka bumi. Luar biasa, kita punya kompetensi, punya kelayakan, punya pembenaran, diakui. Maka kembali kepada hukum tabur tuai, bagi dunia hukum menabur dan menuai itu dilakukan. Perbedaannya di sini, dilakukan dengan harapan ia menjadi kaya. Satu langkah tindakan ambisi pribadi. Bedanya kalau warga kerajaan surga melakukan hukum yang sama itu, tabur tuai, dia sadar, saya ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi ambasador kerajaan surga, untuk bisa dipakai memberkati banyak orang. Artinya, saudara dan saya melakukan hukum tabur tuai itu dengan ketaatan penuh, ketaatan hati kepada perintah, pada perintah. Ada hubungan itu. Tidak semata-mata, bahkan saya katakan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Saudara yang ditetapkan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Saya bertanya, sebagai saluran, apakah sudah akan kering? Tidak akan pernah menjadi kering, karena Tuhan menetapkan saya dan saudara menjadi saluran berkat. Jadi saudaraku, perbuatan Tuhan yang ajaib ini akan terjadi, kita alami. Pertama, saudara-saudara didatangi oleh Tuhan. Aku berdosa Tuhan, aku tidak layak. Tidak apa-apa, sini kamu. Datang, dirangkul sama Tuhan. Kamu itu anakku. Aku ini Allahmu. Aku ini mati, menderita, tubuhku hancur. Itu untuk kamu. Amin. Jadi segala sesuatu yang datang dari atas itu diperuntukkan untuk umat pilihan, untuk warga kerajaan surga. Surah ditempatkan di tempat yang spesial. Kenapa? Surah dipercaya untuk perkara-perkara yang spesial juga. Jadi dengan demikian saudaraku, apa yang saudara lakukan melalui tabur tuai itu, itu sesuatu yang pasti saudara adalah punya komitmen terhadap rancangan Tuhan yang besar itu. Tidak lagi saudara melakukan tabur tuai untuk keselamatanmu. Tidak. Saudara melakukan perintah-perintah Tuhan untuk keselamatan. Tidak. Awalnya saudara tidak melakukan apa-apa, saudara sudah memperoleh kasih karunia Allah, memperoleh pemberian Allah, yaitu saudara dan saya diampuni dosa, bahkan saudara dan saya sudah diselamatkan. Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Jadi sekarang perhatikan berikutnya ini, saya sudah akan menyadari bahwa oleh satu perbuatan, satu ketaatan kepada perintah Tuhan itu berdampak luar biasa. Jadi saudaraku, kita akan menerima perbuatan yang ajaib. Karena menabur itu, kalau saudara ingin menabur, saudara menabur, gak usah yang besar-besar, karena saudara harus melakukannya dengan iman. Ingat pengajaran kerajaan Allah, kerajaan surga, tentang hukum menabur, tentang biji sesawi. Itu biji yang paling kecil seandunya. Kalau ada di tanganmu, mau saudara angkat begini, terbangnya, saking kecilnya. Tapi ketika kau tangkap dan engkau masuk ke dalam tanah seperti ini, maka kecil. Apa ya, saya pernah pegang gini, tidak ada apa-apanya. Ternyata benih itu ada kekuatan. Dalam benih yang sangat ringan, sangat kecil itu ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk tumbuh, menumbuhkan tunas. Kecil. Tuhan tidak pernah perintahkan yang berat-berat, karena Tuhan tahu kita lemah, kita tidak mampu. Yang mampu melakukan yang besar, yang dahsyat, hanya Tuhan saja. Amin. Saudara akan diukur ketaatannya, saudara akan diukur kasihnya kepada Tuhan, yaitu melalui ketaatan kepada Tuhan, yaitu ketaatan pada firman-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah ada hidup berkecukupan dalam segala sesuatu. Ini dampak dari satu ketetapan Tuhan, yaitu saya melakukan hidup dalam hukum tabur tuai, dan saya melakukan sesuatu yang kecil, sekecil biji sawi. tapi itu saya lakukan. Orang yang taat kepada perintah Tuhan, itu artinya saudara sedang hidup dan menjalani hidup dalam kasih karunia Allah. Sampai di sini seperti ajakan 2 Timotius ayat 16 tadi, empat perkara: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan hidup dalam kebenaran. Mengajar, oke, sudah. Tapi untuk menyatakan kesalahan, oh ternyata selama ini hidup saya soro gini ya, susah. Untuk mencukupi kebutuhan saja susah. Untuk biaya anak-anak sekolah susah. Ternyata sekarang aku tahu, karena aku tidak pernah melakukan hukum yang ini, yaitu tabur tuai. Padahal Tuhan menuntut saya menabur, bukan menabur yang besar, tapi menabur yang kecil, yang sangat mungkin saudara dan saya bisa melakukannya. Saya bertobat, sepulang dari gereja ini saya akan mulai melakukan perintah Tuhan untuk menabur sekecil apapun, tidak masalah. Tapi Tuhan akan sanggup, dan perkara yang kecil itu di dalam apa yang saya lakukan dengan

sebagai kebajikan luar biasa. Melakukan satu perintah yaitu tabur tuai berdampak sedemikian luar biasa. Itu artinya saudara sedang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ilahi, perbuatan-perbuatan dahsyat, perbuatan-perbuatan supranatural. Itu sedang dikerjakan Tuhan di dalam dirimu. Jadi ini masalahnya, apakah kita melakukan atau tidak? Ditunjukkan bahwa kita ada kesalahan, dan kesalahan firman Tuhan mengajar kita juga, mendorong kita juga, firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, nabur sesuatu kebaikan bagi orang lain, memberi persembahan dalam gereja, itu harus kita lakukan. Ada syaratnya, syaratnya di hati, bukan jumlah. Hendalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Artinya setiap kata, setiap tindakan, setiap langkah yang saudara kerjakan, setiap pemberian, persembahan saudara lakukan harus menyertakan hati, kerelaan hati. Jangan sampai ada paksaan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sampai Tuhan Yesus pada saat melihat persembahan dari seorang janda yang sampai membuat bunyikan tempat persembahan itu klotak, tapi Tuhan memberikan pernyataan nama, janda itu memberikan yang terbaik di antara kalian semuanya, karena dia memberikan dari apa kekurangannya, rela hatinya apa yang ada pada dirinya untuk Tuhan. Jangan dengan sedih hati dan jangan dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pastikan langkah kita dalam menabur, dalam memberikan persembahan, dalam memberikan sesuatu pada orang lain, itu menyertakan hati. Amin. Itu artinya kita sedang hidup dalam kasih, yang pasti akan bertumbuh karakter murni dari Yesus Kristus, di mana oleh belas kasihan Yesus selalu berangkat bertindak. Oleh belas kasihan, ketika melihat orang banyak itu, maka Yesus memberitakan, melangkah, menolong, dan seterusnya. Jadi saudara semuanya dididik untuk kita punya karakter, sampai saya sebut tadi, karakter, komitmen, dan kompetensi. Melalui firman kita sedang dibentuk. Jadi tengah-tengah kita mendengar pemberitaan firman, bisa jadi kita ngomong sendiri dalam hati, ya Tuhan ampuni Tuhan, aku salah dan hal ini, aku bertobat. Tuhan tahu persis kalau sudah sedang mengambil keputusan yang mulia, pasti Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati semua saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belas kasihan inilah yang sesungguhnya dinantikan Tuhan. Saudara dan saya melihat kanan kiri, mendengar sesama jemaat saya mengalami masalah, saya mengalami kelaparan, saudara tidak boleh tinggal diam. Mana belas kasihanmu? Kita tidak boleh tinggal diam. Kalau saya berkata bahwa saya mendapat kasih karunia Tuhan, saya pun juga tetap akan berkata, semua saudara di depan saya ini, semua saudara menerima kasih karunia dengan nilai yang sama daripada Yesus Kristus. Sama, tidak ada beda. Tinggal masalahnya, apa yang kau beri dari Tuhan dimanfaatkan apa enggak? Amin. Saya menerima pengampunan dosa, dan saya membuktikan saya pun suka mengampuni dosa orang, hanya untuk menunjukkan bahwa saya sudah diampuni Tuhan. Jadi artinya kalau kita masih susah mengampuni kesalahan orang, itu berarti kita sedang menolak kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kalau kita hidup senantiasa dalam kasih yang akan terus mendatangkan belas kasihan, kita baca firman-Nya ayat 9 dan 10. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menabur, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih kedua, saya istilahkannya, Tuhan yang menyediakan. Yang pertama kan saya punya, tak tabur. Berikutnya dua dan seterusnya Tuhan punya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi dijamin kehidupan saudara. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bukan hal yang lahiriah saja yang diberkatan disediakan Tuhan untuk saya dan saudara, tetapi hal yang rohani, nilai spiritualnya pun

0: diberikan kepada saya, saudara juga diberkati Tuhan dalam kebenaran. Jadi saudaraku, berpegang teguhlah pada kebenaran kita, pada kebenaran. Jadi lakukan. Karena apa yang ayat yang saya baca tadi penting untuk mengutamakan Tuhan. Tetapi bagi kamu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah sudah, doa sudah, baca firman sudah, ibadah sudah, melayani sudah, tapi tidak hidup dalam kebenaran, masalah. Itu yang disebut dengan legalisme. Jadi firman Tuhan saya akan baca Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Amin. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pemberian persembahan saudara di gereja, perbuatan perhatian saudara terhadap orang di luar sana, ke yatim piatu, ke tuna, wisma, dan sebagainya. Mereka percaya, oh puji Tuhan, Tuhan baik loh. Kita sudah lapar, kita sudah kehabisan beras, kok beras datang? Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Pertama saya melakukan ucapan syukur saya, bersyukur Tuhan aku bisa melakukan ini. Tapi dengan persembahan saudara di luar sana, tidak satu orang tuh, banyak orang yang di panti atau di tuna wisma itu akan menyatakan rasa syukur pada Allah. Tuhan itu maha tahu, luar biasa, baik orang itu. Saya doakan Pak, jangankan ini di panti, kalau sudah memberi orang pengemis di lampu-lampu di perempatan, apa dia katakan? Kan mesti mendoakan diberkati atau banyak rezeki. Jadi pengajaran tabur tua ini ternyata melibatkan Tuhan secara proaktif. Bahkan yang mulai mengerjakan itu bukan saudara, Dia yang mulai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Jangan kau jalani, saudara, jangan punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak dengar. Tidak lihat apa, tidak dengar apa. Ada kelaparan di kanan kirimu, tidak melihat, kan sudah tak melihat. Kenapa? Dekil. Tidak ada belas kasihan. Jangan kau teruskan itu. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Jadi bukan saja pelayanan lahiriah saja yang kita bagikan, melainkan ada pelayanan roh melalui persembahan-persembahan saudara. Ketika saudara menabur, menabur, menabur, dan hukumnya jelas, kalau kamu menabur sedikit, kamu pun menuai sedikit. Artinya, kalau kamu menabur banyak, engkau pasti menuai banyak. Ini menyelesaikan masalah ekonomi bagi jemaat yang sedang dengan jaya upayanya mencukupkan segala keperluannya. Lakukan tabur tuai. Kalau sampai sudah tidak nabur apa yang kau tuai, pastikan keluarga besarmu pasti menuai. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi saksi dan alatnya itulah eksistensi kita, kompetensi kita. Saya saksinya, bukan katanya. Yesus penyembuh, ya saya saksinya. Yesus pemulih, ya saya saksinya. Amin. Kita bisa berkata-kata, kita bisa mengiyakan, kita bisa mengatakan amin, kita bisa tepuk tangan dengan penuh sukacita, karena segala sesuatu yang Dia perbuat itu bukan khayalan, bukan ilusi, tapi suatu kenyataan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Cara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita ini semua adalah saksi dan alatnya. Akhirnya kasih karunia Allah itu bekerja nyata di banyak orang. Gara-gara taburanmu yang cuma biji selawi tadi, tapi akhirnya pun berdampak kepada banyak orang. Si orang yang menyatakan rasa syukur, puji Tuhan, Tuhan baik ya, dikirim orang datang untuk menolong saya. Itu artinya orang yang mengatakan demikian beroleh kasih karunia dari Tuhan. Selaku yang kasih Tuhan, ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Maka saya mengatakan sekali lagi, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Amin. Dengan demikian Allah pasti dipermuliakan. satu biji sudah tertanam, yaitu Yesus. Sekarang ini miliaran orang tumbuh menerima keselamatan. Amin.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro Satu Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: Dek, udah pulang?
5: Udah, Mas.
4: Tolong saya buatkan kopi ya.
5: Ya, tapi bening ya.
4: Loh, kopi kok bening toh?
5: Maksudnya kopinya sedikit aja. Nggak bisa banyak-banyak.
4: Oh, boleh, boleh. Eh, Dek, tunggu sebentar.
5: Apalagi?
4: Biasa, receh.
5: Oh ya, makasih.
6: Drama Radio Receh, produksi RRI Samarinda dengan para pemeran RH Purwoko sebagai Pak Mugi, Rahayu Kriswandini memerankan Bu Atin, Ratna Saraswati sebagai Ibu, dan Tia diperankan Anlena Bagastia Tunggadewi.
7: Tia, jangan dibuang-buang begitu uang recehnya.
8: Itu uang kembalian, Bu. Tia nggak mau.
7: Iya, tapi nggak boleh dibuang-buang.
8: Biarin aja, Bu.
7: Ih, anak ini. Ya sudah, ayo salim dulu. Ibu mau berangkat kerja. Nanti Tia di rumah sama Nek Atin ya.
8: Iya, Bu. Ibu, Tia minta uang buat jajan boleh?
7: Iya, tapi jangan boros-boros ya.
8: Oke, Bu.
7: Nek Atin, saya berangkat kerja dulu ya. Saya titip Tia.
9: Baik, Bu.
7: Tolong ingetin Tia, Nek Atin. Jangan boros-boros.
9: Njih, Bu.

0: Sudah mau tidur, Dek?
1: Ya, besok kerja lagi.
0: Aku bawa receh lagi.
1: Nggak apa-apa. Uang yang kamu bawa masih laku kok buat belanja.
0: Yang penting bisa makan, Dek.
1: Iya.
0: Nanti kalau uangnya sudah banyak, kita pulang kampung aja ya. Dan gak usah kerja lagi kayak gini. Sudah tua, Dek. Istirahat.
1: Ya, yang penting sekarang tidur dulu.

0: Receh lagi.
1: Mana
0: ini? Mbak Tia, recehnya kok dibuang-buang toh?
2: Kembalian jajan tadi, Nek.
0: Oh, sayang loh uang recehnya dibuang-buang gini.
2: Biar aja, Nek. Nggak laku juga buat jajan.
0: Dikumpulin aja biar banyak.
2: Ah, males ah, Nek. Nanti kalau mau uang tinggal minta sama ibu.
0: Oh, ya sudah.

0: Alhamdulillah.
1: Loh, Dek, belum tidur?
0: Eh, kaget aku. Kok tahu-tahu udah di sini, Mas?
1: Kenapa? Gitu aja kok kaget sih? Aku mau tidur. Capek, Dek. Capek. Tadi itu rasanya aku jauh sekali keliling bawa gerobak. Tapi ya memang sepi, Dek.
0: Lagi pada nggak punya barang bekas mungkin, Mas, orang-orang?
1: Kalau sudah punya uang nanti, kita pulang kampung aja ya, Dek, ya. Bertani aja. Daripada kita di kota, tapi hidup kita kayak gini, Dek.
0: Iya, Mas. Kita kumpulkan uang dulu, habis itu kita pulang kampung. Mas, apa lagi ya hari ini? Di kulkas ada apa ya? Walah, siapa yang simpan uang di atas pintu kulkas? Banyaknya, kok dibiarkan gini tau ya?
1: Dek, aku gak mau menutup umurku di sini, Dek. Aku mau pulang kampung aja.
0: Mas, ngomong apa sih?
1: Rasanya aku sudah capek, Dek. Capek beneran.
0: Iya, kan kalau uang kita sudah cukup, kita pulang kampung.
1: Coba kamu buka lemari itu, Dek. Lihat di bawah baju, rak yang paling atas.
0: Ada apa, Thomas? Mana? Nggak ada apa-apa?
1: Coba terus ke belakang.
0: Amplop? Amplop apa ini, Mas? Uang? Dari mana, Mas?
1: Maaf ya, Dek, ya. Selama ini Mas gak ngasih semua uang ke kamu. Raca-raca itu ada yang Mas simpan, dikumpulin, terus Mas tukar jadi uang kertas. Lihat, itu uangnya lumayan, kan?
0: Ya ampun, Mas. Lumayan banget ini.
1: Tapi mungkin belum cukup, Dek. Masih kurang itu, sedikit lagi.
0: Sebentar, Mas. Nih, Mas. Coba Mas pegang.
1: Wah, kok berat? Pasti ini receh ini.
0: Iya, Mas. Aku ngumpulin dari rumahnya Tia. Dia sering buang-buang receh. Lumayan loh, Mas. Bisa nambahin ongkos, kita bisa segera pulang kampung.
1: Loh, jadi ini uangnya Tia?
0: Iya, Mas. Receh-receh ini ditinggal gitu aja.
1: Kamu udah bilang mau ambil uangnya, Dek.
0: Ya enggak sih, Mas. Lawong cuma receh.
1: Besok uang ini kembalikan, Dek. Ini bukan uang kita.
0: Masa dikembalikan udah sebanyak ini? Aku udah hitung loh, Mas. Lumayan. Ada 300 ribu.
1: Dek, pokoknya kembalikan uang ini. Ini bukan uang kita.
0: Iya, Mas. Iya, Mas.

0: Bu, maaf, ada yang mau saya sampaikan.
1: Iya, Nek. Ada apa?
0: Bulan depan saya mau pulang kampung, Bu.
1: Oh, tapi nanti balik lagi kan?
0: Enggak, Bu. Saya mau di kampung saja.
1: Loh, jadi Nek Atin gak kerja di sini lagi?
0: Iya, Bu. Maaf ya, saya sama suami mau tinggal di kampung saja. Sama satu lagi, Bu.
1: Apa ini, Nek? Receh?
0: Iya, Bu. Ini uang receh yang suka Mbak Tia buang, saya kumpulkan.
1: Jadi sebanyak ini, Nek?
0: Iya, Bu. Sudah saya hitung, jumlahnya 300 ribu.
1: Oh, banyak ya?
0: Iya, Bu. Ini mau saya kembalikan.
1: Loh, kok dikembalikan? Uang ini kan sudah Tia buang. Jadi nggak apa-apa kalau diambil aja sama Nenek. Bisa buat nambah-nambah ongkos kan, Nek?
2: Nek Atin, uang apa itu?
1: Tia, ini receh yang suka Tia buang. Dikumpulin loh sama Nek Atin. Boleh kan kalau uang recehnya buat Nek Atin aja?
2: Boleh kok, Bu.
1: Nek Atin bulan depan mau pulang kampung. Uangnya bisa buat tambah ongkos.
2: Memangnya bisa, Bu?
1: Bisa. Ini kalau dikumpul jadi banyak kayak gini, Tia.
0: Terima kasih ya, Bu. Tia, uang recehnya Nenek bawa pulang lagi ya.
1: Iya, Nek. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Nek Atin selama ini sudah bantu-bantu saya.
2: Besok Nek Atin masih kesini kan?
0: Masih.
2: Kalau ada receh, nanti Nenek kumpulin lagi ya.
0: Mulai besok, Tia yang kumpulin ya. Supaya bisa dapat banyak kayak gini.
3: Hei bandara, bandara. Hei Pak, Bu, Bu, mau kemana? Kek, mau kemana kek? Bandara, ayo ya kek, kek. Ayo bandara, bandara, ayo. Lah berangkat, berangkat.
4: Ayo dek, nanti kita ketinggalan bis.
5: Iya mas.
6: Drama radio Receh, penanggung jawab Kepala RRI Samarinda. Produser, koordinator bidang siaran, penulis naskah dan sutradara Ratih Irawan. Asisten sutradara Sulis. Teknik rekaman Hartati dan montase Feranino.

Ikan betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air.

Pendengar, ini kan cuaca lagi dingin, panas gitu. Aku sebenarnya gak terlalu sadar kalau misalnya kulitku itu tiba-tiba jadi kering gitu. Tadi waktu datang ke sini sama Diana Riza gitu dibilang, kayaknya kulitmu kering deh gitu. Wah, lihat kaca, ternyata benar tuh. Padahal pas mau berangkat itu udah apply beberapa pelembab dan juga yang lainnya. Tapi ternyata saat keluar jalan itu, ternyata memang udaranya terik sekali waktu siang dan juga sore tadi seperti itu. Sehingga bikin kulit ini jadi cepat kering. Nah, ini juga membuat kita harus lebih berhati-hati kayak gitu ya. Kalau misalnya kita itu punya kulit yang cenderung kering gitu, daripada nanti kulitnya jadi makin gak sehat, terus juga makin susah untuk recovery-nya gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap pakai pelembab kayak gitu, karena memang ya walaupun kadang dingin kadang panas kayak gitu, ini bikin bikin kulit ini jadi nggak stabil seperti itu. Jangan sampai lupa, bukan berarti kita jadi gimana ya kalau misalnya kita jadi sering apply moisturizer, sunscreen dan sebagainya gitu, tapi untuk menjaga sekali lagi kulit kita. Harusnya sih ya, summer itu kan bisa menikmati pakai baju summer, tapi ngelihat kondisi yang seperti ini di Malang pakai baju summer, aduh.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Lagu yang satu ini bagi sebagian orang pasti kalau misalnya didengerin bisa kayak semacam bikin flashback kayak gitu ya. Di masa-masa Andin waktu itu Andin lagi bersinar pada waktu itu. Walaupun sekarang juga masih tetap menunjukkan eksistensinya ya dengan mengeluarkan single baru. Tapi zaman-zaman itu Andin tuh kayak lagi meledak aja gitu, ya kan? Punya nama lengkap Andini Aisyah Haryadi yang lahirnya di 25 Agustus tahun 85. Ya, dia ini punya darah Jember ternyata ya, dan juga Kebumen. Walaupun lahir di Jakarta, ayahnya ini dari Jember, ibunya ini berasal dari Kebumen. Ya. Andin, pastinya Andin ini memulai karirnya bersama dengan Alpha Music Studio pada waktu itu karena memang sang ibu memasukkannya di kelas 6 SD waktu itu si Andin ya. Dan sejak kecil dirinya ini memang punya ketertarikan terhadap genre musik jazz dan dia menyukai beberapa lagu kayak misalnya dari Stan Getz, terus juga ada Joao Gilberto dan juga Garota de Ipanema kayak gitu ya. Jadi sering banget udah dibiasakan dengerin lagu jazz kayak gitu dan akhirnya Andin pun juga tumbuh menjadi penyanyi yang bersinar ya dengan memenangkan berbagai macam kompetisi menyanyi di Indonesia dan juga di beberapa negara seperti Shanghai di usianya yang masih sangat muda di 14 tahun waktu itu. Andin ini juga merilis album perdananya di bulan Februari tahun 2000 yakni Bisikan Hati judulnya yang diproduseri oleh Elva Cesoria dan 30.000 keping gitu ya. Dan baru di tahun 2002 Andin ini merilis album Kinanti. Dan di tahun 2005 nah ini album Gemintang ini yang lagunya barusan kita dengarkan tadi itu ada di album ketiganya Andin ya. Nih luar biasa banget. Emang Andin tuh selalu punya tempat gitu di hati pecinta musik Indonesia. Selain Andin ada juga Malik and the Essentials yang sampai sekarang pun juga sangat-sangat produktif untuk menghasilkan karya-karya. Dan aku mau muterin salah satu lagu dari Malik and the Essentials. Ini judulnya adalah Harus Bagaimana.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Pendengar, jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital, karena di aplikasi ini Anda bisa menyimak gitu kan siaran RRI dari seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun semuanya bisa untuk mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Dan pastinya untuk Anda yang mau download aplikasi RRI Digital ini gratis tanpa dipungut biaya. Nanti selain bisa dengerin RRI dari seluruh Indonesia, nanti juga bisa update informasi terbaru, termasuk juga bisa mendengarkan berbagai macam layanan yang dimiliki oleh RRI. So, tetap aja gabungan sama kita, terus terkoneksi di aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Sabtu jam 9, apalagi kalau bukan Ruang Rindu album kita yang kami sajikan untuk Anda. Jadi para pendengar, sekarang saatnya untuk bisa menikmati karya dari artis-artis kebanggaan Indonesia yang punya karya-karya luar biasa. Satu artis dengan sejuta karya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Kahitna yang akan kami hadirkan untuk Anda para pendengar hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, untuk bersama-sama kita nikmati karya-karya terbaiknya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kahitna. Tahu nggak sih ternyata Kahitna ini sebelum pakai nama Kahitna punya nama yang aku yakin nggak banyak orang tahu. Sebelumnya ini bernama Coops Rhythm Section. Ya, yeah. Nama ini dipakai di tahun 83 sampai dengan 85 dan Indonesia 6. Ini dipakai di tahun 85 sampai 86. Yes, ini dia Kahitna. Dimotori oleh Yovie Widianto dan walaupun kerap mengusung tema cinta dalam liriknya, Kahitna ini mampu memadukan unsur musik Latin dan bahkan etnik di dalam bentuk ramuan musik yang memikat. Grup musik yang mulai merajut karirnya lewat panggung festival dan kafe ini diakui mempunyai kekuatan pada aransemen musik yang terbilang original. Kahitna ini berasal dari Bandung awalnya dan dibentuk di tahun 83 di motor Yovie Widianto yang merupakan pemain piano dan juga keyboard. Dengan aransemen musik yang cantik, Kahitna ini berhasil menggabungkan unsur jazz, pop, fusion, etnik yang memikat hati para soulmates yang merupakan sebutan dari fans Kahitna. Nama Kahitna sendiri berasal dari bahasa Tagalog yang berarti meskipun demikian, tetapi akhirnya diplesetkan menjadi bahasa Sunda, yakni Ka dan Na, yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan menjadi yang paling ngehits, katanya gitu. Personil awalnya ini terdiri atas Yovie Widianto, ada Hedi Yunus, Carlos Saba, Mario Ginanjar, dan ada juga Dodi Isnaini, ada Hari Suardiman, terus juga Bambang Purwo, Bu Diana Nugraha, dan juga Andri Bayu Aci. Sebelumnya ada satu orang personil yang sempat tergabung dalam Kahitna, tapi akhirnya memilih keluar dan bersolo karir, yakni Roni Waluya. Nah, ada cerita apa lagi tentang Kahitna? Tunggu setelah yang satu ini, kami akan segera kembali, masih menghadirkan karya-karya terbaik dari Kahitna.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ini lagu kalau dinyanyiin pasti semua pada jawab. Iya, yeah. Cantik apa? Biasanya kalau di konser-konser tuh kayak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya Kak Hitna, ini sebenarnya ya kalau mau jujur-jujuran kayak gitu, kita tuh udah apal banget sama gimmick-gimmick ininya di konsernya Kak Hitna kayak gitu. Tapi tetap happy aja kalau misalnya nonton Kak Hitna waktu tampil kayak gitu, ya. Kalau misalnya Kak Hitna ini kayaknya di Prambanan Jazz itu selalu kayak jadi langganan kayak gitu ya, selalu pasti ada slot untuk Kak Hitna. Nah, berbicara tentang Kak Hitna juga, kita pasti juga kalau misalnya ada di Malang gitu pasti semuanya pada pengen nonton gitu, karena memang dalam setiap penampilan Kak Hitna selalu banyak sekali lagu-lagu keren ataupun juga musik-musik yang pastinya bisa bikin kita itu ada yang bikin nostalgia, jadi bikin happy, jadi bikin keinget sama pasangan gitu ya. Dan Kak Hitna ini memang mengusung banyak tema cinta dan memadukan unsur musik jazz, pop, fusion, latin, bahkan etnik, dan merilis beberapa album diantaranya Cerita Cinta di tahun 94, Kak Hitna 2 tahun 96, sampai nanti Permaisuriku di tahun 2000, The Best of Kak Hitna di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat di tahun 2003, Soulmate tahun 2006, Lebih Dari Sekedar Cantik itu ada di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kak Hitna di tahun 2011, dan Rahasia Cinta di tahun 2016. Ya, walaupun udah ini ya, udah lebih dari 10 tahun gak merilis album, tapi Kak Hitna ini punya lagu-lagu yang kalau misalnya dibikin konser gitu, walaupun 2 jam atau 3 jam gitu, kayaknya kan masih ini ya, masih cukup aja lagu-lagunya, karena ada banyak banget ini ya yang menjadi hits-hitsnya dari Kak Hitna ini. Nah, kalau misalnya Anda pendengar kira-kira punya ini, punya lagu apa yang bikin Anda itu jadi jatuh cinta ataupun juga teringat sesuatu dari lagu-lagu Kak Hitna. Kalau aku sih ini ya, salah satu lagu Kak Hitna yang bikin aku jadi keinget sama mantan.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

Mendengar saat aku baca Wikipedia, ternyata ini ada fakta-fakta yang cukup mengejutkan gitu. Ternyata ini ada beberapa orang yang pernah jadi mantan anggotanya dari Kahitna. Ada nama-nama populer seperti Roni Waluya, ada juga Tri Utami, Rita Effendi, Ruth Sahanaya. Wow. Wah, ya ternyata aku pikir cuma mantan vokalisnya yang sudah berpulang, Carlos Saba aja. Tapi nama-nama seperti Roni Waluya, Tri Utami, Neta Kade, Rita Effendi, Ruth Sahanaya ini juga pernah loh menjadi mantan anggota dari Kahitna. Terus juga ada Dani Daksina Putra yang di posisi gitaris, ada Tommy dan juga Budi di basis dan juga drummer, serta ada Syarif Wirats yang ada di perkusi, ini juga pernah menjadi mantan anggota dari Kahitna. Ya memang personilnya banyak ya, tapi sekarang tinggal 8 orang aja yang bertahan dan pastinya tetap menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk Kahitna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada masih bersama kami pendengar di Malang malam ini, dan pastinya lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk menemani Sabtu malam Anda. Dan sesaat lagi kami hadirkan beberapa lagu, diantaranya ada Ekute dengan Kau Tetap Bukan Milikku, ada juga Indah Dewi Pertiwi dan juga Tata Janeta yang akan kami hadirkan untuk Anda. So, tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

Di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B arah Madiun Solo dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 합의야. 확인한 거예요.
1: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: banget nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, lo dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program Masa 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.